Daripada Joe Flizzo, Ultimate, Sona One dan juga Alif Sang Saka Biru untuk anda. 8.10 minit pagi terus menceriakan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM. Sofi Nawawi bersama-sama dengan anda. Kesorangan pagi ni. Jadi rakan-rakan kita yang mana nak menonton kami, nak menonton saya, jemputlah di siaran live Facebook dan juga di TikTok. Sekejap saya lagi nanti. Belum lagi. Sekarang ni belum lagi. Kejap-kejap lagi kita akan buat siaran langsung. Kita akan buat live lah untuk sama-sama kita pantun teka-teki lah. Tapi pantunnya pun belum lagi saya kudarakan. Jadi saya menantikan sekejap saja lagi anda boleh dengarkan dan kemudian anda bolehlah call kami sekiranya anda tahu jawapan bagi pantun teka-teki. Tapi saya nak jawapan anda juga dalam bentuk pantun lah. Tapi pantun pun pantun kena pantun Pak Kerat. Sebab kisah dia hari ni, jadi kita buat pantun Pak Kerat. Okay. Baik, boleh bersabsedia, boleh terus dengarkan siaran kami. Apakah bentuk ataupun bunyi pantun teka-teki kita sekejap saja lagi nanti, okay? Kita nak dengarkan dulu lagu ini. Nana Syemeh dengan Boleh Belah untuk anda. Tapi bukan untuk anda lah. Lagu ni untuk hiburan saja. Tapi anda jangan belah. Jangan jangan pergi daripada kami. Terus dengan siaran Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Persembahan daripada Felix Agus, lagu Aku Pencintamu untuk anda. 8.23 minit pagi di ruang utara Johor FM. Pagi ini saya Sofi Haji Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Okey, sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Sedang pun bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di laman muka buku kita, Abang Kamaru Zaman Kamar. Thumbs up, mantap, terima kasih. Okey, juga rakan-rakan kita di ruangan TikTok live untuk pagi ini, Nar, Nurul Aini, Bang Damai, Musi Sidik, juga kita ada The Moon pagi ini, Hatiyah Jarus, juga Abang Lim, Happy Farm. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ada respon, boleh hantarkan komen-komen. Boleh ke typekan komen-komen kat situ, nanti kita keudarakan. Kak Ain juga. Okay. Baik, saya dah keudarakan secara off-air tadilah untuk rakan-rakan penonton kita. Tapi kalau untuk siaran radio, belum lagi. Jadi sekarang saya nak keudarakan sekali lagi, apakah bunyi pantunnya untuk sama-sama kita fikirkan jawapannya. Ini yang disediakan oleh penerbit kita, DJ D lah. Okay, pantunnya berbunyi begini. Burung tempua terbang melayang, singgah berteduh di tepi perigi. Tidak bernyawa pandai menyerang, bumi yang keras tunduk sendiri. Itulah dia pantun teka-tekinya. Okey, baik. Oh, nampaknya dah ada pemanggil di talian ni, Johor FM. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Siaran korang jelas lah di sini tu. Saya tak apa-apa tahu apa tu soalannya tu.
0: Soalannya tu? Soalan dia, burung tempua terbang melayang, singgah berteduh di tepi perigi, tidak bernyawa pandai menyerang, bumi yang keras tunduk sendiri.
1: Pagi-pagi pergi ke telaga. Nak mengambil sebalik air. Teka-teki itu boleh saya teka. Kalau tidak, itulah petir.
0: Petir.
1: Petir guru. Betul tak?
0: Salah jawapannya, Cik Azli.
1: Sopi.
0: Ya. Yeah.
1: Yang minggu dulu, apa soalan saya tak terjawab lagi.
0: Apa soalan dia tu? Lupa dah, Cik Azli.
1: Macamnya itu kan. Pagi-pagi minum kopi, sambil minum makan roti. Kalau sepi bijak berlari, apakah nama buah masak berdiri?
0: Oh, yang itu.
1: Buah masak berdiri tu tak dapat diteka.
0: Tak dapat. Habis dah lama juga fikir masa tu, masih tak dapat. Habis jawapannya apa, Cik Jasli?
1: Jawapannya sayur atau buah kan tu, jagung.
0: Jagung?
1: Kan dia berdiri, kan dalam masak ada congkol di berdiri tu, dia kena petik tu.
0: Oh, habis kalau nenas tu berdiri juga.
1: Dan itu tak kira, saya tak kategorikan nenas, kategorikan buah yang lain. Dia banyak jenis dia kan. Macam selama suap belayang, abah kanji pun ada macam-macam lah.
0: Macam-macam. Okey lah. Baik, terima kasih Cik Jasli.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jawapan dia jagung Cik Jasli. Okeylah, agak menarik jugalah tu. Tak apa, kita bersama dengan pemanggil kita di talian ni, Johor FM. Hello, selamat pagi. Tak berani barangkali. Okey. Baik, siapa ada? Kak Azizah Atma. Waalaikumsalam. Hujan di bumi kukup ni, Sofi katanya. Syukur, Alhamdulillah. Kalau di sekitar Bandar Johor Bahru juga kelihatan agak mendung juga pagi ni. Tadi perkongsian daripada Abang Ujang juga yang berada di Pontian tu, katanya macam nak hujan juga. Okey. Baik, di talan. Halo, Johor FM, selamat pagi. Kenapa semua macam dah telefon letak balik, dah telefon letak balik ni? Berani tak berani? Okay, I dah jebat dengan pencuri hati. Terus dengar Johor FM.

0: Ya, baik, kita bukakan tiga talian mantap kami untuk anda yang mana nak ke udara untuk jawapan bagi pantun teka-teki kita. Burung tempua terbang melayang, singgah berteduh di tepi perigi, tidak bernyawa pandai menyerang, bumi yang keras tunduk sendiri. Apakah jawapan untuk pantun teka-teki? Anda boleh call kami untuk berikan jawapan dalam bentuk pantun lah, tapi kita nak pantun empat gerak. Okey, baik, Kak Lina Johor katanya. Kak Lina hadir dengan tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak Kak Lina Johor. Ya, kenapa first comment Sophie tak nampak katanya? Tak, kadang-kadang mungkin terlepas pandang lah kan. Abang Ben K, Abang Ben KA, macam mana? Kadang-kadang kita tak reti nak nyebut ke pronounce nama-nama, tapi kita eja apa yang kita nampak lah. Apapun, minta maaf kalau salah ataupun silap bunyinya. Abang Ben, Abang Ben ke Abang Ben ke, daripada NAR juga. Aida sambil-sambil lipat baju dengar Jorah FM. Mantap Kak Aida, terima kasih banyak. Okey, baiklah, kita bersama dengan pemanggil di talian ni, Jorah FM. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Haji Safi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
1: ajak minum pagi. Pandai pun.
0: Minum pagi kopi ginseng. Ini Haja Halimah dari Mersing.
1: Ya, betul.
0: Okey, Kila ada nak sambung pantun Kila. Kila dengan saya.
1: Saya nak cuba
0: Okey, baik, macam mana? Silakan.
1: Pergi berjalan ke air papan, membawa bekal biskut bijan. Saya nak cuba beri jawapan. Kalau tak silap, jawapannya hujan.
0: Hujan. Ha, yalah, lama dah tak hujan aku tengok sekarang ni.
1: Kalau betul lah, tak betul tak apa.
0: Pergi kedai membeli celak, singgah sebentar membeli benang. Macam sama je pantun saya, hari-hari macam gitu je. Jawapan Kak apa Ajah Halimah pagi ni salah lah pula. Tapi kita harapkan Ajah Halimah bawa bertenang.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, antam sajalah. Okey, baik, siapakah ada lagi yang mana nak meneka? Boleh call kami sekarang. Okey, sambil-sambil tu saya tengok juga, menyapu juga rakan-rakan kita yang sedang bersiaran bersama-sama dengan saya. Okey, Adwa, wah, filter katanya. Oh, iya ke? Oi, tak, bukan. Dia bukan filter ni. Ni memang original. Original macam itu. Rupa dia macam itu. Okey, baru sampai tempat kerja ni, Adwa. Okey, Wak Zam. Apa khabar Wak Zam? Abby Sade juga. Keluang hadir. Mantap orang Keluang. Roslina Muhammad Yunus. Selamat pagi. On the way pergi kerja. Hati-hati. Semoga selamat sampai lah kepada anda semua yang menuju ke tempat kerja pagi ini. Daripada Nar kata gelak jahat tu. Hai Rina, salam ceria morning. InsyaAllah nanti kita cuba tengok antara lagu-lagunya. Okay, daripada Kak Jaimah juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Ijan Abdullah yang menyapu saya. Okay, baik, sehat alhamdulillah Wak Zam. Di talian ni, halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya,
2: saya Nurul Aini.
0: Nurul Aini.
2: Okay. Ya, yeah.
0: Nurul Aini 86. Betul lah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Betul. Oh, tak, lahir tahun 86 ni.
2: Ya, betul.
0: Okey, baiklah Nurul Aini, apakah jawapan anda? Silakan.
2: Saya cuba
0: Baik, silakan.
2: Pergi berkilah dengan Pak Nawab, tinggal sebentar di kedai Nyonya. Saya Nurul Aini ingin menjawab. Adakah cangkul jawapannya?
0: Cangkul pun cangkul lah. Okey, saya pun nak cuba jawab jugalah pantun Nurul Aini. Tadi apa? Yeah. Mak Nawab berjalan-jalan bersama Pak Nawab. Pak Nawab di apa? Berjalan-jalan bersama Pak Nawab. Pulang di apa? Lemak tak masuk pula pantun saya ni. Kenapa hilang pula, hilang. Okey, sekali lagi. Saya tiru pantun Nurul Aini. Pergi ke kedai bersama Pak Nawab. Aha. Singgah sebentar ke kedai Nyonya, sama juga Ya. jawapan cangkul yang Nurul Aini jawab. Memang betul lah jawapannya.
2: Terima kasih.
0: Apa susah pun. Okey, mantap. Terima kasih Nur Aini. Macam mana boleh dapat tahu jawapan tu? Cari kat mana?
2: Lalu bercangkul.
0: Ya ke? Ke tanya dengan si chat
2: GPT? Kak D.
0: Tak. Okey, Kak Nur Aini, terima kasih banyak.
2: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu juga kan. Tiba-tiba nak buat pantun ni hilang pula bunyi pantun tu. Okeylah. Baik, itulah jawapan yang kita cari. Jadi, kejap lagi kita sambung lagi. Kalau ada teka-teki untuk anda, saya bukakan talian ini. Kita main teka-teki pula. Teka-teki, teka-tekuk. Tapi diharapkan soalan anda tu logik lah untuk saya jawab. Tapi ni bukan saya bagi pantun lah. Ni saya saja je cakap macam itu. Okey. Wani Hasrita dengan Lembayung Tari untuk anda sekarang. Terus dengar Johor FM.

0: Anda masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini Sofi Nawawi bersama-sama dengan anda, ditemani oleh penolong jurutera Ghazli Ibrahim dan juga si cantik manis juga ada Kila pagi ini di konti. Okay? Saya nak jadi cakap sama-sama tapi segan katanya. Okeylah. Baik, siapa di talian ni Johor FM? Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar, Haji Sofi?
0: Baik-baik, alhamdulillah. Pak Wan.
1: Kirim salam orang kat sebelah tu.
0: InsyaAllah Pak Wan. Ini kilah ni Pak Wan ni, kirim salam ni. Okey, baik. Pak Wan, apakah bunyi soalan teka-tekinya Pak Wan?
1: Okey. Benda apa bila kita potong makin panjang?
0: Makin potong makin panjang?
1: Makin potong makin panjang. Makin potong makin panjang.
0: Makin panjang ke tetap panjang?
1: Makin panjang.
0: Dia memang makin panjang. Makin panjang lah.
1: Makin panjang. Makin kita potong makin panjang.
0: Oh, rambut lah. Rambut lah macam tu, rambut.
1: Potong pendek.
0: Tapi nanti dia panjang balik.
1: Atau lambat.
0: Oh, lambat.
1: Ini kita potong, dia panjang. Bukannya bukan pendek, makin panjang, makin panjang. Bila potong, makin panjang, makin panjang.
0: Oh, kacang panjang? Salah.
1: Salah.
0: Makin potong, untunglah macam tu. Makin potong, makin panjang. Makin potong, makin panjang,
1: Ya.
0: Barisan. Barisan.
1: Salah.
0: Potong makin panjang lah barisan tu. Salah juga.
1: Salah juga.
0: Makin potong makin panjang. Makin potong makin panjang. Kejap, bagi sikit lagi masa.
1: Okay.
0: Kalau benang?
1: Salah.
0: Ada, saya bacakan sikit. Rakan-rakan kita yang tolong ni, macam Adam Rakib ni. Katanya air pipe.
1: Salah.
0: Buat apa lah air pipe. Okay. Makin potong makin panjang. Kila apa jawapan? Kila. Tak tahu apa dia. Haa.
1: Sistem peparitan.
0: Apa sistem peparitan lah?
1: Buat parit. Makan, kalau kita korek kan makin panjang. Makin panjang.
0: Janganlah ubah soalan. Tadi makin potong. Ni dah makin korek pula.
1: Betul lah. Kita potong kan.
0: Pak Wan tak ada pendirian ni. Tadi bagi kat saya soalan apa yang makin potong. Lepas tu bila bagi jawapan parit, tu kan makin korek makin panjang. Dah makin korek pula. Mana sama.
1: Kalau buat parit kan panjang kan. Memanjang kan.
0: Tapi tu bukan potong. Tapi dia bukan potong lah. Tu korek lah. Cuba kalau awal tadi cakap, Sofi, apa dia? Makin korek makin panjang. Memang tenang. Senang lah tahu jawapannya.
1: Kalau macam tu, semua orang boleh tahu. Teka.
0: Yelah, tapi jawapannya soalan itu boleh berubah pula, ikut sedap hati je nak ubah kan. Okeylah.
1: Luar dari kawasan.
0: Saya bagi soalan pada Pak Wan jugalah. Sebabkan soalan Pak Wan boleh berubah, saya pun boleh ubah juga saya punya soalan. Okey.
1: Apa dia tu?
0: Bila kita kejar, bila kita kejar, dia lari.
1: Bila kejar?
0: Dia lari.
1: Bila kejar, dia lari.
0: Bila kita berhenti, dia ikut.
1: Dia ikut berhenti? Macam tahu je tu.
0: Apa dia?
1: Cuba lah. Bayang-bayang ke?
0: Bayang-bayang ke? Apa pula bayang-bayang?
1: Yalah, bila kita jalan, dia jalan. Bila kita berhenti, lari.
0: Okey. Salah.
1: Bila kita berhenti, dia berhenti kan?
0: Salah.
1: Salah juga?
0: Jawapan dia tapak kaki.
1: Lebih kurang. Berjalan dengan
0: berhenti. Bukan. Tadi kan saya tanya kan, kalau kita berdiri dia baring, kalau kita baring dia berdiri. Kan saya tanya macam tu tadi, bukan ?
1: tapi betul juga kan, jalan.
0: Sajalah gua dengan Pak Wan. Pak Wan, terima kasih Pak Wan. Betul lah tu jawapannya.
1: Yang penting 2-0.
0: 2-0, betul lah. Mantap. Terima kasih Pak Wan.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan ni ngelat ni. Mana bagi soalan ujung-ujung ubah pula. Tak ada gurau Pak Wan. Mantap Pak Wan. Terima kasih. Okeylah. Kita ambil satu lagi pemanggil di talian ni, Johor FM. Halo, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Sofi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, siapa cakap tu?
2: Kak Lina Johor dari Kemaman, Terengganu.
0: Kak Lina Johor. Nama Kak Lina Johor. Tapi buat panggilan dari Kemaman, Terengganu.
2: Ya. Kita mantap. Orang Johor, kita kekalkan nama Johor tu. Mantap. Walaupun duduk kat mana-mana.
0: Inilah dia. Orang kata orang kuat. Tetap tanah tumpah darahku, bumi Johor.
2: Ya, betul.
0: Walaupun berada di sana. Okey, baik Kak Lina, apakah dia soalannya? Silakan.
2: Kak Lina ada pantun eh. Kak Lina nak cuba jualan ni.
0: Okey, baik. Macam mana bunyinya?
2: Okey, sila dengarkan. Terbang tinggi si burung helang hinggap di atas pohon meranti. Anak ramai, ibunya seorang. Bila bergesil, berapi-api.
0: Okey, itulah.
2: Cuba ya jawab.
0: Okey. Dari Johor Bahru ke Teluk Sengat. Ke Teluk Sengat bersama Pak Ajis. Jawapan Kak Lina Johor macam senang sangat.
2: Allah.
0: Saya rasa jawapannya mancis.
2: Tepat sekali.
0: Ya, betul. Kita
2: Alah, tak ambillah cepat sangat dapat jawapan.
0: Sebab soalan ni macam senang je kan.
2: Kan, budak-budak punya teka-teki ni.
0: Budak-budak punya teka-teki lah eh. Kita kita bagi satu soalan pada Kak Lina lah.
2: Okey, apa dia tu?
0: Soalan untuk Kak Lina ni saya rasa macam nak bagi yang susah sikit. Tapi tapi tak jadilah nak bagi yang susah. Kita bagi yang senang lah. Saya rasa
2: sila,
0: saya dah pernah tanya dah soalan ni.
2: Ya ke? Sila. Kak Lina cuba.
0: Buah apa yang masak tiga kali?
2: Buah apa yang masak tiga kali?
0: Pernah dengar tak soalan ni?
2: Oi, Kak Lina tak pernah dengar soalan ni.
0: Sebaik tak pernah. Dia yang pernah dengar dia tahulah. Okey, baik.
2: Masak tiga kali?
0: Ya. Yeah.
2: Oh, Kak Lina kena fikir ni. Kena bangun, duduk, jalan-jalan dulu. Mungkin baru dapat jawapannya, Sofi.
0: Ada. Cuba fikir sikit.
2: Masak tiga kali?
0: Ya. Yeah. Buah ni masak tiga kali. Baru makan.
2: Dia masak masak dekat pokok tiga kali ke kena masak?
0: Dia macam-macam lah.
2: Oh, dia macam-macam?
0: Macam-macam.
2: Tolong.
0: Dah
2: bagi lain jawab lah, Sofi.
0: Tak apa, saya bagi tahu jawapan dia.
2: Apa dia?
0: Nak jawapan?
2: Nak lah, apa dia?
0: Buah apa yang masak tiga kali? Padi.
2: Buah padi? Padi panggil buah ke?
0: Ya, tapi dia kan ada pokok padi. Lepas tu yang keluar dia punya beras dia tu, dia dipanggil buah lah kan? Kita anggap dia panggil buah lah.
2: Oh.
0: Okey, dia padi masak kat pokok.
2: Ya. Yeah.
0: Sekali.
2: Ya. Yeah.
0: Lepas tu beras tu kita masak jadikan nasi lah.
2: Ya, yeah, itu dua kali.
0: Lepas tu kita buat nasi goreng, kita masak nasi goreng pula.
2: Sabo je lah. Terima kasih Sofi, menceriakan hidup Kak Lina pagi ni.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Lina.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Lina Johor berada di Kemaman, Terengganu. Kita berhenti seketika, kita akan sambung selepas lagu ini. Daripada Saiful, Aku Juga Mencintaimu. Untuk anda terus dengar Johor FM.

0: Terima kasih yang hadir support bersama-sama dengan kami yang sedang menonton di live TikTok dan juga di laman muka buku kita. Abang pemandu lori AIS daripada Muhammad Rahmat ni katanya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hati-hati memandu Abang Rahmat. Bawa lori AIS tu. Abang JJ Gemah juga menonton. Abang Nin. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya. Kak Aini juga, kita ada Asfian Mahyus. Jadi katanya pagi ni hadir dalam pantun teka-teki. Daripada QSP Studio Production juga, waalaikumsalam. Hadir support dari KL. Mantap orang KL. Daripada Milah Milo Tabu jugalah. Okey, baik, jom kita bersama dengan pemanggil di talian ni. Bunyinya bising sekali. Siapa di talian tu? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Ini Kak Ruby dekat Putri Gajah Jah.
0: Siapa tu cakap?
1: Kak Ruby dekat Putri Gajah Jah.
0: Kak Ruby, kenapa bunyinya macam bising benuk kat situ, Kak Ruby?
1: Ni dalam kereta lah, Sofie.
0: Oh, dalam kereta. Oh, bunyi angin. Patutlah bunyi angin kuat. Ya kan, naik motor ni. Okey, baik. Kak Ruby lah. Ruby eh?
1: Ya.
0: Okey, apakah bunyi soalan teka-teki Kak Ruby? Silakan.
1: Jalan-jalan sebesar tinggi. Hingga sekejap rumah Pak Sofi. Kalau Sofi bijak bestari, ikan apa tahan dibunuh? Jawab Sofi.
0: Kalau Sofi bijak bestari, apa soalan dia?
1: Kalau Sofi bijak bestari, ikan apa tahan di bumi?
0: Ikan apa tahan di bumi? Maksud tahan di bumi tu apa? Atas darat?
1: Yalah, tahan lah dia.
0: Tahan? Tahan. Tahan di bumi. Yang tu yang saya cuba tengah fahamkan konsep apa maksud tahan di bumi tu. Yelah, memang semua ikan kat bumi. Kalau dekat bulan, tak tahulah ada ikan ke tak. Dekat planet Marikh, tak tahu ada ikan ke tak. Memang semua yang kita kenal ikan dah ada kat bumi.
1: Ya, memang. Tapi dia tahan.
0: Tahan lah. Maksudnya tahan tak basi lah.
1: Mati dia memang lah. Jaya ikan tu mati. Dia mati-mati tapi dia tahan.
0: Oh, tahan. Tahan tak bermaksud dia hidup lah.
1: Tak lah. Tak sepertinya dia hidup.
0: Okey.
1: Teka-teki jawabnya.
0: Teka-teki. Okey.

0: Mudah sekali. Saya rasa jawapannya ikan masin.
1: Aduhai.
0: Ha. Betul ke tak betul?
1: Pagi-pagi minum kopi. Itulah jawapannya, Sofi.
0: Ah, senanglah jawapannya ikan masin. Betul lah, ikan masin.
1: Betul. Pandailah, Sofi.
0: Betul, okey.
1: Pandai.
0: Kak Ruby nak soalan teka-teki daripada saya tak?
1: Kalau apa boleh je, tapi cubalah
0: Cuba.
1: Boleh
0: tak, boleh tak. Nak saya bagi dalam bentuk pantun jugalah.
1: Tak kisahlah pantun ke tak pantun. Kalau boleh jawab pantun, jawab. Kalau tak boleh, jawab biasa je.
0: Jawab biasa je lah
1: Boleh.
0: Okey, saya bagi dalam bentuk pantun jugalah. Saya cubalah bagi dalam bentuk pantun.
1: Okey.
0: Sama jugalah bunyi pantun dia. Pergi pergi ke kedai berjalan kaki. berjalan kaki membeli jajan. Binatang apa ada empat kaki tapi dia tak pandai berjalan. Itu dia soalan dia.
1: Pagi-pagi minum kopi dicicah roti. Nak jawab pantun teka-teki Saupi, jawapannya ialah kursi.
0: Kerusi.
1: kursi jawapannya. Betul tak?
0: Apa, pergi tak? Pergi ke kebun membawa galah. Jawapan Kak Rubiah Ruby salah.
1: Asal pula kaki empat tu.
0: Ni dengarkan jawapan dia.
1: Okey.
0: Kata.
1: Kata.
0: Dengar dulu. Kata.
1: Ayolah.
0: Itulah jawapan dia, kata.
1: Apa yang ada sini?
0: Yelah, dia ada empat kaki tapi tak pandai jalan. Katak kan melompat. Mana ada katak berjalan gitu, tak ada kan?
1: Tak lah, malas lah, penuh.
0: Terima kasih Kak Rubiah. Lantaklah kata Kak Rubiah, peninglah dengan topi ni katanya. Apapun terima kasih. Okey. Itulah dia jawapan bagi pantun teka-teki. Kadang saya random je, saya cuba je kan. Yang penting walaupun soalan tu senang, yang penting anda tak pandai jawab. Sebab tu saya lebih suka satu lawan satu. Kalau saya bukakan satu soalan teka-teki ni, habis semua saya kan, semua orang pandai jawab. Baik, kita akan sertakan masa. Kalau ada pemanggil, insyaAllah sebelum pukul 9 ni kita cuba jawab. Kalau tak ada, kita akan tutup untuk pantun teka-teki kita. Sambil-sambil tu juga, Muhammad Yusof, ikan haruan tahan atas bumi katanya. Ikan haruan memang kalau kita pergi mancing kan, berapa jam tu balik rumah dia hidup lagi, tak kena air. Ikan makan haruan, ikan puyuh. Tapi Abang Usop, Kak Rubiah kata tadi ikan yang tahan tu ikan masin. Yelah, memang tahan lah kan, sebab dia dah diawet dengan garam tu. Memang tahan lah dia. Kak Jaimah, Sofi, pantun tak habis pergi ke kedai. Pergilah pasar raya ke. Sofi ni memang suka pergi kedai agaknya. Habis dah marah macam mana kan, itu je modalnya. Okay, baiklah, kita ambil satu lagi pemanggil di talian Johor FM. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum. Sofi, Wan Malsing lagi sekali.
0: Okey, baik. Ajar Limah nak bagi soalan. Apa dia?
2: Soalan dia macam ni. Binatang apa yang pandai bela anak? Ya.
0: Semua, saya rasa semua binatang pandai bela anak. Ada saya.
2: Tapi ni binatang ni lain lah.
0: Ikan.
2: Tak tahu lagi lah jawapan dia apa dia.
0: Ikan bela anak. Tu sama dia bela anak, ikan bela anak.
2: Pandai pun, itulah dia.
0: Betul jawapannya?
2: Ya, betul.
0: Kita memperoleh kemenangan yang kedua.
2: Kan bela anak kan, betul lah tu.
0: Okey, kalau itu soalan daripada Ajah, ikan apa yang pandai bela anak, saya tanya pula haiwan apa pula yang pandai bela atuk?
2: Itu pun saya dapat jawab. pasal dia ada beradik sepupu. Yang ni ikan, yang ni burung. Burung belatuk lah tu.
0: Memanglah, takkanlah saya nak bagi yang susah. Dah Ajah bagi soalan yang senang, saya bagi yang senang juga. Okey.
2: Ajah Rafi, lagu satu.
0: Lagu satu?
2: Belanja lagu satu.
0: Okey, lagu apa?
2: Lagu Iklim, Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu. InsyaAllah nanti saya cuba cari.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, itu dia. Saya kira cukup sampai di sini dahulu untuk kita punya pantun teka-teki pagi ini. Terima kasih yang menghubungi saya. Terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi kita sambung sembang-sembang di ruangan TikTok Live Johor FM Official lah untuk pagi ini.

Okay. Baik, Abang Yusof, Muhammad Rahmat, juga Abang JJ Gemas, saya tak lupakan rakan-rakan penonton kita di laman Muka Buku, juga anda, Abang Syamil Syekh Syam, juga Zira, juga kita ada Seri Bulan, Bang Damai, Zai Zai, Seri Bulan Kak Jaimah, juga semua ramai rakan-rakan kita, Kak Milah Milo Tabu pun ada. Meneruskan hiburan untuk anda, kejap lagi ada lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagunya Kesuma. Banyak jugalah antara koleksi hiburan lagu-lagu yang lain menanti anda. Okay. Meneruskan untuk jam ini, lagu wajib kita dengarkan, lagu Johor Gemilang selepas ini. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Semalam aku bersama Negeri Kelimpang Iklim dengan lagu Suci Dalam Debu. Terus mencerahkan suasana pagi anda. Kalau nampak di sekitar bandar Johor Bahru agak mendung cuacanya ketika ini. Namun mendung tak bererti hujan. Kita mengharapkan akan ada hujan turun jugalah. Kalau kita tengok tanah-tanah kan. Saya sendiri tengoklah dekat sekitar RTM ni kan. Rumput tu macam dah hangus lah. Macam yelah mungkin sebab kekurangan air. Mungkin dah lama tak hujan. Kalau hujan ada lah semalam ke dua hari lepas ada hujan. Tapi sangat sekejap. Hujannya lalu macam tu je. Jadi mudah-mudahan lah okay. Dalam keadaan cuaca yang agak panas ni, jangan terlalu banyak aktiviti di luar rumah. Banyakkan minum air, pakai pelitup muka. Dalam keadaan bacaan indeks pencemaran udara yang agak kurang sihat pagi ini, jadi nanti kita akan kongsikan kepada anda jugalah yang terkini, apa yang terbaru keadaan indeks pencemaran udara ataupun kualiti udara di sekitar negeri Johor. Baik, rakan-rakan kita, saya ucapkan terima kasih yang masih lagi menonton, yang sedang menonton di live TikTok Johor FM official, menyapa saya juga pagi ini. Kita bercakap juga, sembang-sembang santai, macam-macam perkara lah. Inilah dia kadang-kadang kita ada idea ada yang mana walaupun kita tak pernah kenal, walaupun kita tak pernah jumpa, walaupun kita tak pernah bersua muka, tapi bila kita sembang-sembang tu kan, sambil-sambil apa, sambil-sambil buat kerja ke, kita sembang tu mungkin membuka minda kita sikit, mungkin boleh membantu kita punya emosi tu bertambah baik, daripada kita murung senyap diam kan. Jadi bila kita ada kawan-kawan dekat live ni, dekat media sosial ni, rasa macam seronok sikit, rasa macam bersemangat sikit nak buat kerja. Kita boleh cari sendirilah motivasi kita tu, okay? Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu sekarang. Kita ada lagu ini, Fia Julia dengan Menyendiri. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum semua daripada kumpulan Dharma Sutra. Itu dia lagunya Sesat Dalam Rindu untuk anda yang masih lagi terus menjadikan Johor FM sebagai peneman anda sambil-sambil buat kerja. Ada akak kita tadi sambil-sambil lipat kain kan. Ya, awak lipat kain je lah. Maknanya bukanlah kain yang baru diangkat hari ni. Mungkin semalam punya lah. Kalau pagi ni biasanya orang baru nak sidai kain. Tapi yang mana dalam keadaan cuaca yang cukup baik, panas, berdenting, memang sesuai lah untuk kita sidai kain. Tapi saya kira sekarang ni banyak kawasan yang dah lama tak hujan, apa, dah lama tak turunnya hujan kan. Jadi kita mengharapkan jugalah agar hujan turun, membasahi bumi. Tengok pokok-pokok ni, tengok daun-daun. Kalau dekat RTM saya tengok rumput yang hijau tu dah tak apa-apa nak hijau dah. Risau juga kan, harap adalah hujan. Tak banyak, sikit pun jadilah. Sekadar menyejukkan suasana, membasahi tanah untuk menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Rakan-rakan kita yang hadir bersama-sama dengan kami masih lagi terus setia menonton macam-macam topik, macam-macam cerita lah. Ada yang bercakap juga berkaitan dengan ialah kemegahan kita orang Johor ni, baju Melayu Teluk Belanga. Ada orang memang sangat-sangat suka, memang cari baju Teluk Belanga. Tapi ada juga orang Johor yang tak berapa suka pakai Teluk Belanga. Katanya saya lebih suka pakai baju Cekak Musang. Itu terpulang lah, okay? Masing-masing punya minat. Tapi identiti kita, bangsa Johor, itulah dia, baju Melayu Teluk Belanga. Kalau boleh setidak-tidaknya adalah. Kalau macam raya tahun ni dah pakai Cekak Musang, cuba tahun depan pakai pula Teluk Belanga. Kalau tahun ni ada baju raya tu dua pasang, dapatlah pakai satu Teluk Belanga, satu Cekak Musang. Manalah tahu kot-kot kan. Bukan apa, kalau dalam ada majlis-majlis kita keluar kat negeri Johor ni kan, elok nampak kalau pakai baju Teluk Belanga. Itu kebanggaan kita bangsa Johor. Okay. Baik, rakan-rakan kita ada yang menyapa juga di rumah hijau kita pada pagi ini. Selamat pagi Sofi. Ucapan kepada pemandu lori Yap Balau, minta maaf saya terlambat baca komen, tak tahulah dengar lagi ke tidak abang kita ni Encik Muhammad Noh. Katanya hati-hati bertugas, pandu cermat, jiwa selamat. Ucapan kepada isteri Nur Maizan dan juga mak mertua Cik Pah, hati-hati, semoga diberikan kesihatan yang baik, cerah-cerah selalu. Ucapan daripada Kunyit Yap 3638, hati-hati katanya. Banyak-banyak sayur nama kunyit letaknya. Letaklah togi ke, kan, kobis ke. Jangan marah abang kunyit eh. Eh, abang kunyit, tak memang nama dia kat situ. Letak ucapan daripada kunyit. Okey, daripada Kak Rubiah juga. Untuk keluarga yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu serindu-rindunya lah. Selamat berkonti, happy-happy selalu. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Daripada Zarin 80 Sofi. Tadi dia ada tanya anak apa yang sering dipijak-pijak. Kejap lagi saya fikir. Zarin, terima kasih Zarin atas perkongsian. Kalau tak sempat minggu ni, nanti minggu depan kita tengok balik. Sebab kan kita terlepas sebab leka dengan kita punya TikTok ni kan. Itu yang waktu teka-teki tadi tu kita tak terperasan pula ada komen, ada mesej yang dihantar pagi ni, okay? Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda waktu ini. Kita dengarkan seketika lagu daripada Hil Husaini. Ini dia lagunya, Luar Biasa. Terus dengar Johor FM.

Anda masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Salvina Wawi menemani anda di penghujung, hampir penghujung, belumlah kurang lebih 20 minit lagi untuk anda bersama-sama dengan saya di jam yang keempat. Sebelum kita berhenti rehat seketika untuk ruangan muzik tanpa henti, koleksi lagu-lagu malas segar 70, 80 dan juga 90-an lah saya tinggalkan anda. Muzik tanpa henti bermula 10.05 minit pagi nanti selepas berita dunia. Lepas tu nanti insyaAllah selepas pukul 11 saya akan kembali menemani anda. Okey. Baik, daripada Kak Noraini, selamat pagi untuk ayah saya Muhammad Nur yang berada di rumah Mara dan semua pendengar Johor FM. Semoga yang manis-manis sahaja hari ini, begitulah dia. Kadang-kadang memang kita sentiasa, kita selalu, kita mengharapkan setiap daripada kita lalui hari-hari ini dalam keadaan yang cukup baik, cukup tenang, berita gembira sana sini, dapat rezeki yang melimpah ruah, dapat tubuh badan yang sihat. Memang itulah yang kita harapkan. Namun begitu, sekiranya ada ujian yang melanda, itu tanda Allah sayangkan kita. Okey, baik, ada orang pula ialah kita selalu dengar kan, bukanlah kita nak berceramah, tapi selalunya orang kata kita untuk memperingatkan diri kita sendirilah. Kalau kita ni sentiasa sihat je kan, senang je dapat duit kan, selalu senang je nak buat itu ini, nak pergi sana sini, semua senang, takut kita lupa diri, takut kita lupa pada Yang Maha Esa. Jadi mungkin Allah turunkan sikit ujian kepada kita supaya kita beringat, supaya kita ni ingat ke apa orang kata, ingat mati lah orang kata. Okay. Baik. Jadi rakan-rakan pendengar kita juga ada yang berkongsi orang kata kata-kata lah, mutiara kata, motivasi kata di ruangan WhatsApp kami ni, talianya 0129301019. Diharapkan agar anda akan terus simpan nombor kami ni, ada masa, ada kesempatan, saya akan cuba untuk terus keudarakan antara kiriman-kiriman anda. Yang mana bersesuaian, yang mana menarik, apa salah untuk saya kirimkan kepada anda. Okey. Baik, insyaAllah ada masa, ada kesempatan, ada lagu yang anda minta tu, saya cuba untuk kudarakan untuk menghiburkan anda, untuk tidak menghampakan anda. Tapi kalau ada lagu yang tak sempat ataupun tak dapat untuk saya kudarakan tu, minta maaf banyak-banyak. Okey. Ruangan seleksi setiap malam. Tapi kalau waktu pagi ni, mana yang saya mampu, insyaAllah demi untuk anda pendengar setia kami. Naim Daniel dengan mainan untuk anda sekarang. Terus dengar.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

kita layan lagu indie seketika. Itu dia satu lagu, sebuah lagu daripada filem Ablau Chalin, lagu nyanyian Udit Narayan lah eh. Dan barisan pelakonnya ada Aishwarya Rai dan juga Akshay Khanna. Aishwarya Rai melakukan watak Puja dan juga Akshay Khanna membawa watak Rohan Khanna. Okey, baik, habis lagu ni dah boleh balik lah kan katanya. Jom balik katanya. Okey, baik, apapun tugasan saya untuk jam ini semakin berada di penghujung. Sedikit sebanyak antara perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita, terhibur jugalah saya kan. Kita sembang-sembang bukan apa. Ada banyak perkara yang yalah, apabila kita lakukan bersama-sama tu dia akan jadi lebih seronok. Sebagai contoh, kalau kita buat kerja, walaupun kerja tu bukanlah kerja yang berat, tapi kerja tu taklah berapa berat sangat, kerja tu ringan, tapi buat sama-sama tu jadi seronok. Tapi apatah lagi kalau kerja berat, buat sama-sama bertambah seronok sebab ianya jadi mudah. Rakan-rakan kita yang menyapa saya juga di ruangan WhatsApp, Abang Nen duduk depan rumah layan Johor FM frekuensi 101.9, tetap tak pernah berubah. Cuaca di Parit Bingan Laut ketika ini panas dan angin bertiup perlahan-lahan. Katanya ucapan satu nama tetap di hati untuk isteri, untuk semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kena sentiasa bersabar selalu. Ada lagi rakan-rakan kita yang mana ramai sedang menonton. Kak Azizah Atmo katanya, okey Lafi, katanya akak nak masak hari ni, nak masak kari bawal goreng sayur sambal belacan ikan masin. Menarik. Kak Junadah Elias juga hadir. Kak Junadah pula hari ni agaknya nak masak apa. Untuk ibu-ibu, kakak-kakak yang menjadi suri rumah sepenuh masa, yang menggalas tugas melakukan kerja-kerja di rumah, ingat, anda bukan orang yang tak kerja. Anda adalah orang yang paling banyak kerja berbanding orang yang keluar bekerja. Apatah lagi anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri yang bekerja di luar, lepas tu balik rumah buat lagi kerja rumah. Memang anda adalah orang yang paling hebat. Okay, kagum dengan diri anda sendiri. Laksanakan tugas tanggungjawab dengan seikhlasnya. Mudah-mudahan anda terus diberikan kesihatan yang baik, diberikan segala urusan itu.

masa ada kesempatan kita akan menyapa lagi yang hadir. Nanti kita kongsikan lagi untuk anda di jam yang terakhir. Kita dengarkan seketika permintaan lah ni, lagu dangdut daripada Emelina dan juga Shida. Lagunya Secangkir Madu Merah. Lain dangdut sekejap, okey. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti dunia 10 pagi. Johor FM.

0: hari-hari anda bersama kami, Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Lewotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan Tumpang Pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV John Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Naomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. Dua gol disumbangkan Hapinya, manakala tiga gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daripada Metropolitan dengan lagu di sebalik Rahsia Cinta. Sebelum 21 minit pagi, kita ada satu rancangan tajaan sekejap lagi. Tepat pukul 11.30 minit pagilah. Apa pun persiapan anda, apa gaya menu yang nak disediakan untuk makan tengah hari ni, untuk semua si rumah lah. Macam Wak Jim apa ada respon tadi katanya. Sofie, ya, Wak pun dengar juga saran Johor FM dulu pagi tadi ni. Sampailah sekarang ini, terima kasih banyak-banyak Wak ya. Kalau kita lihat, kalau saya tinjau juga berkaitan dengan keadaan terkini lah, bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara untuk negeri Johor yang terkini setakat pukul, yang terbaru ni adalah setakat pukul 11 pagi. Okay, kalau semalam di daerah Segamat, bacaan IPU-nya tidak sihat. Okey, tapi untuk hari ini di Batu Pahat dan juga Segamat, alhamdulillah bacaannya okey. Okey, bacaannya bukan pada paras tidak sihat, 88 zon hijau, begitu juga dengan daerah Batu Pahat. Sementara Keluang 106 dan Lakin juga sekarang ini adalah bacaannya tidak sihat, 134. Ini antara dua tempat lah. Lain-lain daerah setakat ini semuanya hijau. Di Pasir Gudang 100, di Pengerang 95, juga Kota Tinggi 93, dan juga Tangkak 92. Ini apa yang dikeluarkan oleh MyEQMS. Apapun untuk anda, sentiasa berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga. Kadang-kadang kita tengok keadaan di luar nampak macam berkabus, nampak macam berasap gitu je kan. Jadi kurangkan aktiviti luar. Kalau berada di luar jangan lama-lama, pakailah pelitup muka dan banyakkan minum air jugalah. Sekiranya anda mengalami sebarang gejala batuk, sakit tekak, cepat-cepat untuk anda pergi ke klinik untuk mendapatkan sebarang rawatan lah. Okay, mencegah lebih baik daripada mengubati. Meneruskan hiburan sekarang, kita ada Dato' Hattan dengan Rendang Tak Berbuah. Terus dengar Johor FM.

0: Baiklah, tempat pukul 11.30 minit pagi waktu ini. Seketika kita nak bersama-sama dengan Amar. Telah pun bersiap-siap dari talian seperti yang dijanjikan lah dari DCM Hub. Ada perkara-perkara yang menarik untuk dibawakan kepada kita semua pendengar Jor FM. Jadi anda kena dengar, okey? Di dalam sekarang Jor FM. Hello, Amar.
1: Hello, Assalamualaikum DJ, apa khabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Jadi Amar, yang terbaik promosi hebat untuk warga Johor pagi ini, apa cerita tu? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya Ismail wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Abang-abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar radio Johor FM pada pagi ini, saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, sudah semestinya kalau daripada DCM Herb Legacy, kami akan bawakan satu produk yang tak asing lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. MasyaAllah. Satu produk ini yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1 ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita. Sangat-sangat bagus untuk membantu dari segi masalah-masalah kesihatan kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Alhamdulillah, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu hari ini kita nak ajak ramai lagi amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Sebab apa? Sedikit sebanyak dia dapat membantu mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita, seperti masalah sakit lutut. Orang yang mengalami sakit lutut, sakit sendi, nak berjalan susah, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh, boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita, membantu untuk mengurangkan sakit lutut kita, juga membantu untuk melegakan masalah urat saraf kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat bagus jika kita amalkan dalam seharian kita. Dia membantu juga dari segi untuk menstabilkan bacaan tekanan darah kita, dan juga dia sangat-sangat bagus dia membekalkan, menguatkan antibodi badan kita, membekalkan tenaga dalam seharian kita kalau kita nak bekerja dan sebagainya, kan. Tuan-tuan dan puan-puan juga tahu sekarang musim yang tak menentu, musim jerebu, musim panas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita sahaja, siapa lagi nak lindungi anak-anak kita? Anak-anak kita aktif bermain di luar sana, kan. Untuk anak-anak kita boleh bekalkan, amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Boleh juga makan sekali. Bukan kata orang tua sahaja, orang muda pun boleh, anak-anak kita pun boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Dia kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan, kaya dengan collagen yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita, untuk menguatkan tubuh badan kita, mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit, menghilangkan kulit gatal dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Ramai dah yang berjaya selepas amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Kalau kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walet ni boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Memang harga dia sangat-sangat mahal. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita amalkan, si-si keluarga. Bukan kita saja, mak ayah boleh minum, suami isteri, anak-anak boleh minum. Tak ada masalah. Rasanya sangat-sangat sedap. Masam-masam manis. Kombinasi daripada 4 bahan tadi, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Rasanya yang sangat-sangat sedap. Anak-anak kita pasti suka, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga dia sangat-sangat bagus untuk membekalkan vitamin C dan juga zat-zat untuk tubuh badan kita. Dan juga dia menguatkan antibodi badan kita. Dan dia juga sangat-sangat bagus untuk mencantikkan kulit, melembapkan kulit kita. Sebab apa? Dia kaya dengan collagen yang ada di dalam sarang burung walet pelfai tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dekat luar berapa harganya? Mungkin tuan-tuan nak tahu, kan, harga dekat luar harganya mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Satu botol tu RM155. Tapi untuk hari ini, untuk pendengar radio Johor SM, kita bagi harga jauh lebih murah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada dua pakej hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 3 botol parti Sarang Burung Walid Pelfai cuma dengan harga RM100 sahaja. Masya Allah, jimat sangat. 3 botol cuma dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan pakej kedua kita, 12 botol parti Sarang Burung Walid Pelfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 3 botol RM100 pun boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawan kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah, kita berehat seketika.
0: Ya, selepas lagu ini, Farah dengan Bagaikan Puteri untuk anda terus dengar Johor FM.

0: Baik, kita masih lagi bersama-sama dengan Amar dari DCM Herb. Bercerita mengenai khasiat sarang burung walet. Jadi kepada anda, boleh sediakan ataupun ambil telefon anda sekarang. Tak ada telefon, ambil pen dan kertas. Bersedia untuk menyalin. Mungkin kejap lagi Amar akan kongsikan talian yang boleh dihubungi. Amar, antara perkara-perkara lain lagi, apa yang menariknya? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lepaskan peluang sebab apa? Promosi kita bagi harga yang sangat-sangat istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk pendengar Radio Johor FM sahaja, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dapat harga ini, yang mana 3 botol pati sarang burung walet pelbagai cuma dengan harga RM100 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Kalau harga sebenar dia tu harga RM450, tapi hari ni kita bagi RM100 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan dapat 3 botol. Dan juga kita punya package kedua, package family kita, 12 botol pati sarang burung walet pelbagai cuma dengan harga RM300 sahaja, dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, ada berita baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita mencari 3 pembeli bertuah, yang mana start daripada hari Isnin, hari itu 7 hari bulan sehingga ke 11 hari bulan ini. Nama tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat pembelian hari ini, nama tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah boleh terpilih untuk 3 orang yang bertuah untuk menunaikan umrah bersama TH. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mana tahu kita beli pati sarang burung walet pelbagai, boleh pula menjadi tetamu Allah. Dapat pula pergi umrah, kan kita mencari 3 orang yang bertuah. Mana tuan-tuan dan puan-puan, rezeki tuan-tuan dan puan-puan beli pati sarang burung walet pelbagai ni dalam harganya murah, kan dapat pula pakej umrah daripada TH kita pergi bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang promosi ini kita bagi khas untuk Johor FM sahaja hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan terus call kami dan ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan promosi pati sarang burung walet pelbagai kita, 3 botol 100 ataupun 12 botol cuma dengan harga RM300 sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, call kami 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436, ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pati sarang burung walet pelbagai boleh diamalkan isi keluarga, anak-anak, suami, isteri, mak ayah, semua boleh minum, tak ada masalah. Kita boleh ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, manakala malam kita boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kita yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan pelbagai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1-2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita sihat, kita cantik, kita kuat, kita amalkan pati sarang burung walet pelbagai, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila amalkan pati sarang burung walet pelbagai ni, tuan-tuan dan puan-puan akan rasai sendiri macam mana rasanya tubuh badan kita bertenaga dalam seharian nak bekerja. Kita rasa antibodi badan kita kuat. Kita tengok anak-anak kita selalu demam, kan. Bagi dekat anak-anak minum 2 sudu, tak ada masalah, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Dia membekalkan tenaga dalam seharian kita. Dia menguatkan antibodi badan anak-anak kita, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila masanya lagi untuk kita dapatkan hari inilah? Sebab apa? Kalau dekat luar harganya mahal, macam saya ulang tadilah, harga dia memang mahal dekat luar. 1 botol RM155 tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 3 botol cuma dengan harga RM100 sahaja, percuma penghantaran pula tu. Dan juga 12 botol pati sarang burung walet pelbagai cuma dengan harga RM300 dan juga percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, mana tahu ada rezeki kita mencari 3 orang yang terpilih untuk menunaikan umrah bersama TH. Mana tahu ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan buat pembelian, dapat pula menang, dapat mengerjakan umrah bersama-sama TH, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar dari DCM Herb bercakap dalam rancangan Tajaan 15 minit pagi ini. Masih lagi dengan koleksi lagu Malas Segar untuk anda. Terus setia bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Kita ada Spice Girl dengan Viva Forever. Jom dengar Johor FM.

apa juga yang anda laksanakan. Semoga koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan ni adalah menepati citarasa, menjadi halua telinga anda, menjadi sumber informasi dan juga hiburan. Okey. Baik, dedikasi rakan-rakan pendengar kita yang dikirimkan, yang menyapu saya juga, terima kasih banyak. Mungkin ada masa, ada kesempatan di hari yang lain nanti kita akan kudarakan lagi. Yang buat permintaan lagu juga, minta maaf kalau-kalau ialah mungkin tak bersesuaian dengan waktunya, dengan tempoh masanya. Sebab macam waktu dalam jam yang terakhir ni ada yang minta saya kudarakan lagu Allahyarham Dato' A. Ramli. Tapi disebabkan kita keudarakan lagu-lagu 80-an dan 90-an saja, 70, 80 dan juga 90-an, lagu-lagu Malam Segar. Jadi mungkin tidak bersesuaian lah dengan tema kita pada hari ini atau pada waktu ini. Okay. Baik, insyaAllah selepas ini DJ D akan menemani anda dalam Variasi Permata. Jadi tugasan saya berakhir di sini. InsyaAllah esok kita bersua kembali. Mudah-mudahan ada rezeki kita, okay? Semoga anda ataupun semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik. Ini dia lagu terakhir saya, Zaliha Hamid dengan Badai Telah Berlalu. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Ya, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas kita tadi, DJ Sophie yang telah menemani anda. Ya, untuk aura permata hari ini. Jadi untuk teman kita hari ini, hari Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D. Bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, apapun kita sama-sama dengarkan lagu lagi selepas ini. Kerana selepas ini kita ada je tetamu. Tetamu istimewa kita hari ini. Kita nak bercerita tentang Persatuan Ghazal Negeri Johor. Apakah itu? Nantikan dia dalam rancangan kita selepas ini, Johor di sana sini. Pada jam 12.30 tengah hari nanti. Jom layan Johor FM Permata Selatan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Krik. Okey, buat anda ketika ini seperti yang dijanjikan, kan kita adanya tetamu untuk rancangan Johor di sana sini. Hari ini kita nak bercerita tentang Festival Ghazal Negeri Johor. Itu menariknya lah . Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa tonton kami di Facebook Live kita. Okey, di mana? Di TikTok Live pun ada juga. Okey, bersama dengan kita ketika ini ya. Kita ada tetamu istimewa kita iaitu Tuan Haji Yunus bin Haji Abu Bakar, merupakan seorang pengerusi Persatuan Ghazal Negeri Johor, yang mana kita akan bercerita tentang Festival Ghazal Negeri Johor yang bertempat di TMIYC MUA. Ni MUA, orang MUA datang ke sini ni. Okey, assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Okey, Tuan Haji kita. Tuan Haji, jauh Tuan Haji datang sini?
1: Sebenarnya saya di Johor Bahru.
0: Oh, di Johor Bahru. Ya,
1: tapi persatuannya di MUA.
0: Oh, persatuannya di MUA. Itu dia tadi keistimewaannya. Ketuanya di Johor Bahru. Persatuannya di MUA. Tak apalah, sebab namanya pun pengerusi Persatuan Ghazal Negeri Johor lah . Jadi walaupun ramai di MUA, sebab istimewa di MUA ni memang Ghazal berkembang di sana, betul tak?
1: Begitulah.
0: Kan? Lebih kurang begitulah . Okey, Tuan Haji, berkenaan dengan Festival Ghazal Negeri Johor ni, saya pasti banyak cerita menarik nanti yang bakal dipersembahkan pada hari tersebut. Jadi nak tanya jugalah, kenapa festival ni buat dekat MUA?
1: Kita memilih MUA ni kerana kita dapati banyak penggiat-penggiat Ghazal yang masih berada di MUA lah. Dan daerah-daerah yang berdekatan dengan Seramat, Langkah, Ledang.
0: Ledang. Ya,
1: jadi oleh kerana itu, dan kebetulan pula persatuan tu berada di MUA. Jadi oleh kerana itu kita memilih MUA lah. Kan, banyak peminat dan penggiat-penggiatnya masih berada di MUA.
0: Itu sebabnya.
1: Itu salah satu sebab,
0: salah satu sebabnya lah. Okey, jadi acara dan kategori Ghazal apa yang akan dipertandingkan nanti? Ini pertandingan ke macam mana?
1: Dia sebenarnya kita panggil Festival Ghazal Negeri Johor lah. Anjuran Persatuan Ghazal Negeri Johor.
0: Okay.
1: Jadi kita lebihkan kepada kegiatan Ghazal lah. Jadi kita ada mengadakan pertandingan lagu-lagu Ghazal Manis Tuan tau, peringkat remaja. Dan kita juga ada kan pertandingan lagu-lagu Ghazal Manis Tuan dewasa terbuka. Lepas tu kita ada juga pertandingan Ghazal berkumpulan. Dan selain daripada itu, kita ada juga bengkel-bengkel pembuatan gambar yang berkaitan dengan ni lah, dengan Ghazal lah gitu.
0: Maknanya berbagai lapisan peringkat usia lah penyertaan gitu.
1: Ini Johor ni kan memang terkenal dengan Ghazal gitu.
0: Ya, yeah,
1: kan.
0: Betul. Bermakna ini merupakan pertandingan pun ia juga. Ada juga pertandingan dan ada juga persembahan.
1: Persembahan mesti ada juga. Pada kita akan pada 12 bulan kita ada malam gala lah. Jadi kita ada satu persembahan khas daripada kumpulan Ghazal yang telah kita kita sediakan untuk persembahan Ghazal tu.
0: Setakat ni berapa ramai penyertaan yang telah diperoleh?
1: Penyertaan ni yang setakat sekarang ni kita oleh kerana masa-masa tu terhad. Jadi macam tiap-tiap kategori tu kita tak boleh menerima ramai sangat lah. Tiap-tiap satu kategori antara 10 ke 12 orang. Jadi penyertaannya adalah maknanya, tapi ada yang lebih, ada yang kurang. Especially macam kumpulan Ghazal lah. Kumpulan Ghazal ni sekarang ni agaknya terhad sikit lah. Oleh kerana tu kita dari segi pertandingan ni kita mewakili, mungkin satu dua daerah tu akan mewakili satu kumpulan lah. Macam tu. Sekarang ni kita ada 5 atau 6 kumpulan yang akan menyertai pertandingan. Itu pertandingan kumpulan. Pertandingan yang ketiga tadi tu terbuka pada solo lah. Okey. Perseorangan.
0: Perseorangan. Maknanya itu menyanyilah saja kan.
1: Menyanyi je manis wan kan.
0: Manis wan lah.
1: Dalam kitab ghazal.
0: Kategori ghazal lah.
1: Biasa kita
0: lah.
1: Dengar karaoke biasa lagu-lagu irama biasa kan. Dan ini khusus untuk ghazal. Tetapi kuliah ghazal.
0: Nampak. Itu siapa yang pandai menyanyi ghazal bolehlah menyertainya. Dan juga bolehlah siapa yang ada kumpulan lah. Kumpulan ghazal. Maknanya seluruh daerah negeri Johor ni boleh minta. Ini ya, negeri Johor saja ke ataupun
1: setakat ni memang negeri Johor.
0: Negeri Johor sajalah
1: Ada ke pada negeri Johor?
0: Negeri lain terlibat.
1: Setakat ni kita taklah kepada apa tu? Tak open, tak terbuka kepada luar lah.
0: Daripada
1: itu
0: luar.
1: Khusus kepada kumpulan ghazal di negeri Johor.
0: Itu dia tadi. Okey, tak apa. Kita berehat seketika, layan dulu lagu Syihazikir Minta Ampun, Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. Bersama dengan saya Tuan Haji Yunus bin Haji Abu Bakar, selaku pengerusi Persatuan Ghazal Negeri Johor, yang mana kita akan ceritakan berkenaan dengan Festival Ghazal Negeri Johor. Okey, Tuan Haji, kita nak tanyalah kan, bila program ini berlangsung dan di mana?
1: Program ini akan berlangsung pada hari esok sebenarnya. Besok 11 hari mula.
0: Oh, esok dah mula.
1: Esok dah mula. 11, 12 dan 13 September lah.
0: 3 hari.
1: Maksudnya Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita bermula dan bertempat di Tengku Mahkota Ismail Youth Center Muar. Jadi program ini akan berjalan selama 3 hari lah. Siap daripada pagi. Mulai jam 10 hingga jam 11 malam.
0: Oh, 11 malam. Maknanya pertandingan ini diadakan pada 11 siang. Malamnya ada...
1: Kita ada program-program lain.
0: Program lain juga lah.
1: Selain daripada kita ada pertandingan-pertandingan ataupun nyanyian yang melibatkan Ghazal, kita ada juga pameran-pameran bengkel, pembuatan gambus kan. Yang berkenaan dengannya. Kita ada juga permainan tradisional. Dan selain lagu pada Ghazal, lagu-lagu Ghazal, kita juga ada mengadakan satu pertandingan nyanyian lagu irama Malaysia bersama berkenaan dengan kita punya Merdeka Day ni kan. Jadi Ghazal pun Ghazal, tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita meraihkan jugalah kebangsaan kita.
0: Okey. Maknanya ada acara lain juga. Persembahan artis pun ada juga.
1: Sebutan pun ada juga.
0: Ada persembahan artis. Boleh bagi tahu?
1: Lah. Tak banyak. Kita akan jemput siapa-siapa tu. Iwan dengan dia punya biasalah lagu semua Allah yang punya kan.
0: Ya, okey, itu antaranya lah kan. Maknanya ada juga penglibatan dari agensi kerajaan hadir dalam festival itu. Manalah tahu kot-kot ada orang ramai hadir kan, bukan saja nak menonton tetapi ada juga jualan-jualan. Manalah
1: ada,
0: tahu
1: ada makanan
0: ada. Ada lah eh. Yang paling popular biasanya kan jualan rahmah.
1: Ya.
0: Ada juga Tuan Haji.
1: Yang ini saya tak pasti tapi kita mungkin ada jualan-jualan yang lain tak pastilah
0: ada. Itu dia tadi. Okey, jangan lupa bermula esok. Esok 11 hari bulan sehingga 13 hari bulan eh. Okey,
1: Jumaat. Esok maknanya Jumaat, selepas Jumaat kita dah mula lah.
0: Oh, selepas Jumaat. Bermula 2
1: sampai malam.
0: Okey, bermula 2:30 petang lah eh. 2:30 petang, 2:30 petang dah bermula program tersebut sehinggalah ke malam. Dan disambung Sabtu dan juga Ahad. Maknanya kemuncaknya pada hari Ahad.
1: Ada hari Ahad sampai lah. Tapi kita ada majlis peresmiannya. Kita panggil malam gala lah pada 12 hari bulan malam
0: bertempat di TMIYC Muai. Okey, jadi orang ramai bolehlah hadir, beramai-ramai. Jadi okeylah. Selain itu, daripada tu target kata orang jangkaan ramai orang yang hadir tu Tuan Haji,
1: kita jangka melebihi antara 5 ke 10 ribu lah begitu. Kita cadang begitulah. Pasal Ghazal ni jarang-jarang dia ada kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi kadang-kadang banyak orang bertanya bila Johor ni kan memang terkenal dengan Ghazal kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi sekali kita ada dia, kita harap peminat-peminat boleh keluar lah. Kita jangka antara paling tidak 4-5 ribu orang lah kat. Cuma target kita tu hingga 10. Kalau ramai lagi cantik lah. Kerana macam festival Ghazal ni bukan selalu ada kan.
0: Betul.
1: Macam sekali ada.
0: Okey, tak apa, kita layan dulu lagu. Selepas ini Haziq Rosbi, Umpan Jinak, Drive FM Permata Selatan.

FM Permata Selatan. Ya, itu tadi lagu Zapin Senandung 2. Okey, untuk makluman semua pendengar setia Johor FM, selepas ini pada jam 1 tengah hari kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1-2 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1-5 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1-6 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1-9 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
2: Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jarafan Permata Selatan dan Radio Belanda Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, 1.20 minit tengah hari. Apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah eh. Untuk hari ini 10 September 2026, hari Khamis. Diharapkan anda dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya eh. Kerana sekarang ini musim dalam cuaca yang tidak menentu ni, musim demam sana sini, dan barangkali demam itu tak surut-surut, boleh dapatkan rawatan ke klinik yang berhampiran. Kan kita takut apa influenza kan. Sama-sama kita doakan mana rakan-rakan kita yang sedang diuji dengan kesakitan, yang sedang diuji dengan kata orang anak-anaknya sakit juga kan. Ni semua ujian lah ni eh. Kita doakan semoga mereka dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, kembali sihat seperti sedia kala ya. Okay, kita nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Okay, kita ada Adiana. Adiana. Salam Variasi Permata. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM hari ini. Kata dia, hari ini ikan masak singgam, ulam ikan kering je. Alhamdulillah, sedap eh. Masak singgam tu sedapnya. Dia kalau dapat hirup singgam pindang tu, wah, lagilah nikmat gitu eh. Lagi kena panas-panas eh. Okey, kita ada juga sahabat kita ni, Kak Jaimah dari Kampung Sungai Buh Kukup. Nak ucapkan selamat tengah hari buat semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM yang dikenali, iaitu adik-beradiknya kan, saudara maranya, tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga semuanya sihat walafiat, andaknya ceria selalu. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada juga siapa ni ya. Okey, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi, Johor. Waalaikumsalam. Assalam Variasi Permata. Ucapan selamat tengah hari buat semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Okey, hari ini masak kat masjid je. Katanya malam nanti ada program. Ni kan musim majlis Maulidi Rasul di sana sini. Pun ia juga. Sempena dengan hari Malaysia pun ia juga. Mungkin ada sesetengah kampung yang menyambutnya dengan mengadakan majlis tahlil kan. Doa selamat. Semoga negara kita sentiasa aman, makmur, sihat, sejahtera. Amin. Okey, ada juga ni Wak Nin Banjari kita dari kampung Parit Raja Batu Pahat. Selamat berkonti. Terima kasih Wak Nin ya. Tengah hari, tengah makan ubi rebus katanya. Cecah dengan sambal tumis, ikan pari kering. Oh, ikan pari kering eh. Ikan pari pun boleh buat ikan masin eh. Pedas katanya. Sambal tumis memanglah pedas Wak. Dia kalau tak pedas, tak jadilah sambal. Kan lawan pula dengan air kopi. Wah, air kopi korma eh. Dahsyat. Ini macam ubat kuat je Wak. Bukan eh. Okey, cuaca katanya di kampung ketika ini panas. Angin bertiup perlahan-lahan. Jerebu tak apa, oh tak ke sini kata dia. Alhamdulillah lah kalau tak ke sana ya. Kita pun minta jauh lah ya. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadilah, untuk Den Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali Zain Teksi, Nordin Keluang, Dola Sport, Kak Long Mona, Sadia Makum, Wak Nah, Jamil dan semualah pendengar setia Johor FM. Katanya sentiasalah bersabar selalu. Okey, ada juga ni Kak Ajijah Paiman, kita nak ucapkan selamat hari lahir buat Siti Samsiah dan dah bertambahlah usianya. Semoga diberi kesihatan yang baik-baik dan bahagia bersama keluarga tersayang ya ni. Dari sahabatnya Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Okey, ada juga Kak Rubiah Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah dan juga buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby juga. Katanya Kak Ruby sayang kamu semua. Dia tanya kita dah makan ke belum, kenapa? Nak belanja ke? Ataupun nak hantar makanan apa asam pedas ke sini ke? Sajalah Kak Ruby eh. Okey, Kak, hari ni katanya makan tempe goreng je. Allah, diet ke tu? Cicah sambal ayam penyet. Tak ada selera lah nak makan. Bahaya eh. Kalau macam gitu selalu, dia boleh jadi kurus, Kak. Tolonglah kan. Jomlah kita makan sesama, Kak. Janganlah kan kurusin seorang. Okey, tak ada selera makan kan, bagus boleh pakai kebaya. Yolah tu. Dia kalau nak ajak makan, nak kurus, kena sesama. Jangan sorang-sorang. Dia tak aci begitu, ya. Yeah. Okey, kita ada juga Ismail Musa dari kampung Ibrahim Majid Sempang Renggam. Assalamualaikum. Salam variasi pembantu. Ucapan dan selamat tengah hari kepada isteri Nur Hayati bertemu. Juga sahabat pendengar Radio Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahadi, Marfu Amparlan, Wak Ali dan isteri Wak Saring, Supangat, Deng Kubo, Mat Rock, Nampusin, Nim Banjari. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita ada juga Kak As. Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari. Buat semua rakan-rakan SKS dengan harapan semoga sihat selalu ya. Okey, untuk anda juga selepas ini kita ada Tahsin Ilmu, ada juga Tazkirah dan juga Mekar Bahasa. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik, bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat, ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat. Bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya, antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah SWT. Seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa yutunaz zakah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni Al-Falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah, iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang ini berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut panduan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran, dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya. Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang. Ya, salam hari Khamis yang berbahagia ini kan. Macam mana anda waktu ini, ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okey, kita petang hari ini. Ya, juadah apa pula? Tadi dengar kawan-kawan kita, wah, menu dia memang hebat-hebat kan? Walau kita dengar tu macam biasa-biasa je gitu kan? Ikan singgang, ikan masin, lagi apa tadi? Ada ikan masin pari . Tapi itu pada saya cukup menyelerakan. Agaknya kita ni memang tekak orang kampung lah . Memang tak lari dari menu-menu begitulah kan. Itulah pembuka selera. Kena pula nanti ada ulam-ulamannya. Wah, memang sama naik lah sambal belacannya kan. Kalau tak pedas menjelir kata orang, tak namanya sambal belacan. Gitu. Ada juga yang sedang makan lagi ketika ini. Selamat menjamu selera lah . Mungkin waktu ini merupakan waktu makan tengah hari bagi sesetengah orang. Jadi antaranya ada yang makan pukul 11, ada yang makan pukul 12 kan. Itu tengoklah masing-masing lah . Okey, sekejap lah saja lagi. Mungkin ada antara anak-anak kita ni nak pergi ke sekolah agama kan. Hari ini merupakan hari ujian hafazan . Okey, selamatlah menghadapinya, mendudukinya. Semoga anak-anak kita diberi terang hatinya, mudah, lancar lidahnya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran nanti. Moga semuanya berjalan dengan baik dan anak-anak kita nanti dapatlah keputusan yang terbaik. Itulah doa kita ya. Okey, buat anda di luar sana, hati-hati ke mana saja anda pergi. Okey, pastikan memakai pelitup muka dengan baik, dengan kemas . Jangan diletaknya di bawah dagu itu. Sebab kita nak tutup hidung dan mulut sebenarnya. Bukan saja untuk elakkan dari jerebu, tapi siapa yang ada simptom batuk kan, demam, sesema dan sebagainya, kalau boleh pakai juga pelitup muka bila anda berada di luar rumah ya. Kita sama-sama jaga diri kita, jaga juga orang keliling kita, jaga juga persekitaran kita ke mana saja kita pergi. Kalau boleh janganlah kita virus kita tu melompat ke sahabat-sahabat kita. Banyak kerja ni wak sebenarnya, ya Allah. Gitulah kan kata kawan-kawan ni, tiba pula lah tak sihat. Tapi tak boleh cakap apalah kan. Itu semua dugaan. Semoga anda semua diberi kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi beginilah . Okey, untuk makluman anda, sepatah sehari sebentar saja lagi. Okey, petang ni ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Dan tak lupa juga pada jam 2.30 petang nanti kita akan sama-sama temu bual untuk rancangan tajaan kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan pameran, koleksi dan konservasi Balai Seni Negara. Apa ceritanya? Nantilah kita cerita ya. Jangan lupa nanti bersama dengan kami di ruangan Facebook Live dan juga TikTok Live Johor FM. Jom layan dulu lagu selepas ini, Faizah Tahir dan juga Amira Osman, Ala Bisa Tegal Biasa, Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao Cik Ki.
0: Iya, lao she hao. Hari ini lao she nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiaujian.
0: Tiaujian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: 我同意你的条件.
0: 我同意. Ni dia jauhkan.
1: Betul, 我同意 ni dia tiaujian. Maksud dia ialah,
0: mm-hmm,
1: saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh.
1: Betul.
0: Cikgis nak baca macam kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: 我同意 ti
1: ti ti ti ti.
0: Okey, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okey, okey.
0: 我同意 ni tiaujian.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okey. Okay.
1: 我同意
0: Tong i
1: ni de
0: ni de
1: tiao jian
0: tiao jian.
1: Ah, sedap disebut.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' Wan. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gicu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ji akan sebut. Yang Kak Ji tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dan bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kejumpul nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu trip dari Kak Ji untuk hari ini. Okay, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cemerah.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, seperti yang kita janjikan petang ini, kita ada rancangan tajaan yang kita bawakan untuk anda. Okey, kita akan bersama dengan Encik Baktian Naim Jaafar selaku pengarah bahagian pengurusan pameran koleksi dan konservasi Balai Seni Negara. Apa kita nak cerita tentang ni sebenarnya? Okey, sebenarnya kita ada kata orang ni tentang Graph for Nation 2.0. Apa dia tu sebenarnya? Tapi tak apa, kita berbual nanti dengan Encik Baktia kita dengan lebih lanjut lagi. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang terus mendengarkan radio kita di tiga frekuensi, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda ketika ini boleh tonton kami menerusi Facebook dan juga TikTok live kita. Okey, kita nak terus panggil lah kan Encik Baktia kita, iaitu selaku pengarah bahagian pengurusan pameran koleksi dan konservasi Balai Seni Negara. Assalamualaikum Encik Baktia. Alhamdulillah kan, terima kasih lah kan sudi datang ke sini untuk menerangkan sebersikit program Graph for Nation 2.0. Okey. Okey, kita nak tanya lebih lanjut lah kalau boleh kita kongsikan dengan para pendengar Johor FM ni, apa sebenarnya Graph for Nation 2.0 dan juga yang apa yang menarik tentang penganjuran untuk kali ini.
1: Okey, assalamualaikum kepada semua pendengar Johor FM. Graph for Nation kita singkatkan kepada GFN lah. Yang mana ia adalah satu festival acara seni urban yang kita hasilkan untuk menjemput kita punya seniman grafiti tempatan dan juga seniman grafiti luar negara untuk bergabung untuk menghasilkan karya sempena kita punya visit Malaysia 2026.
0: Okey, itu kata orang sempena tahun melawat Malaysia dan juga negeri Johor kalau buat kat sini. Kita nak tahu jugalah kenapa Johor yang dipilih.
1: Pertama sekali memang kita nak seiringkanlah dengan kita punya tourism Johor, iaitu kempen melawat negeri Johor 2026. Jadi selari dengan itu, kita anjurkanlah program ni di negeri Johor.
0: Itu dia. Okey, sebenarnya buat kat mana tu?
1: Kami telah memilih Kota Jail. Yang mana kenapa kita pilih Kota Jail ni sebab dia mempunyai karakter yang sangat menarik. Sebelum ni kami buat di Langkawi pada 2024. Kita buat di sebuah hospital lama yang mempunyai karakter lah. Jadi kita memilih kawasan-kawasan ataupun bangunan-bangunan yang mempunyai karakter untuk kita bangunkan sebagai hub kreatif.
0: Jadi bermakna di situ nanti pengunjung boleh melukis di situ ke? Biasanya lah kan, di tempat-tempat begitu kita akan buka kepada orang ramai untuk kata orang buat mural dan sebagainya lah kan.
1: Okay. Program utama kita adalah Graffiti Festival, International Graffiti Art Festival yang akan berlangsung selama 3 hari. Dan sepanjang itu kita akan ada bengkel dengan kita punya penggiat seni lah. Yang bengkel-bengkel ni kita akan jemput semua masyarakat terutama di Johor untuk datang menyertai kita punya bengkel dan boleh melihat sendiri bagaimana penghasilan seni graffiti ini.
0: Maknanya nanti ada cikgu lah ajar.
1: Yes, betul.
0: Ya, ada cikgu ajar. Jadi inilah peluang. Jadi dibuka kepada semua pengunjung lah. Betul. Tak kira umur lah, boleh datang lah
1: Boleh, boleh.
0: Okey, tak apa. Kita layan dulu lagu sekejap. Pesawat Marriage. JFM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita bersama dengan Encik Bakhtiar Naim Jaafar selaku pengarah bahagian pengurusan pameran koleksi dan konservasi Balai Seni Negara. Okey, kita nak tanya lagi lah apa yang pengunjung boleh jangkakan sepanjang 3 hari program ini berlangsung?
1: Okey, untuk sepanjang 3 hari program ni, tarikan utama kita adalah penghasilan mural graffiti yang panjang lah, sepanjang 365 kaki. So dinding cottage ni akan hiasi dengan tema-tema iaitu Greeting Malaysia, Selamat datang ke Malaysia. Jadi hati-hati seniman lokal, graffiti lokal dan juga antarabangsa ni, mereka akan membuat tema-tema berkaitan negeri Johor dan juga berkaitan dengan selamat mengenali Malaysia lah.
0: Maknanya boleh lukis gambar kebudayaan situ, kan?
1: Ada tema-tema
0: tertentu. Tema-tema tertentu lah. Okay, temanya boleh kongsikan tak? Temanya tu
1: kalau
0: apa
1: negeri,
0: antaranya?
1: Negeri Johor ni kita ada tema seperti Zapin dan sebagainya. Itu juga ada.
0: Seperti
1: ikon-ikon negara juga kita akan pamerkan juga ikon-ikon negara ni. Tapi setiap artis ni mereka akan membuat satu tema lah. So kita ada lebih kurang 23 artis, 11 orang artis antarabangsa dan juga 12 orang daripada lokal lah, daripada kita punya negara sendiri.
0: Maknanya yang betul-betul mahir lah
1: tentang kita pilih selection
0: lukisan ni sebab bukan mudah kan kita nak menghasilkan lukisan di dinding, kan? Nak kena, maknanya bukan saja guna cat biasa-biasa lah korang, kan? Okey, program seperti ini tentunya melibatkan ramai penggiat seni. Jadi bagaimana GFN 2.0 ni membuka ruang kepada semua penggiat seni tempatan?
1: Okey, antara fokus utama kita adalah kita nak menemukan seniman kita dengan seniman antarabangsa supaya kita boleh sharing knowledge dan kita boleh juga melebarkan kita punya jaringan networking kita. Kemudian kita juga mahu wujudkan satu wacana di mana bagaimana seni graffiti ini boleh diterima sebagai satu yang positif kepada masyarakat lah. Itu antara kita punya main objektif untuk penganjuran JFN ini.
0: Okey, dia terbuka kepada, maknanya tak ada had lah, maknanya kanak-kanak pun boleh.
1: Betul.
0: Budak sekolah pun boleh. Maknanya sekolah-sekolah menengah rendah boleh keturut serta lah.
1: Sebab sepanjang JFN ni kita ada satu lagi program sokongan, iaitu JIR Project. JIR Project ni yang akan khusus kepada bengkel, khusus kepada workshop, wacana dan sebagainya di sinilah. Dia ada dua, satu program utama dan satu lagi program sokongan.
0: Okey, ada yang mungkin masih melihat, kata orang, graffiti ni sekadar contengan. Contengan di dinding. Jadi macam mana pula program seperti Graphonation boleh mengubah kata orang persepsi tersebut?
1: Okey, untuk Graphonation ni kita mengangkat seni graffiti ni sebagai satu seni urban supaya dia dilihat sebagai satu bentuk ekspresi seni lah. Jadi daripada sini kita lihat masyarakat yang datang dia akan memahami tentang bagaimana culture of graffiti ini. Kemudian mereka akan melihat kepada ke arah yang lebih positif, iaitu kepada penjanaan kita punya ekonomi kreatif lah. Sebab para seniman graffiti ini dia ada followers, dia ada collectors, dia ada pekerjaan dia, yang mana dia menjurus kepada bidang-bidang seperti grafik, bidang-bidang seperti advertising dan juga ekonomi kreatif yang lain.
0: Yelah, kadang-kadang ada orang melihat itu sebagai contengan apa vandalism lah sebagainya lah, kan? Jadi bila tengok begitu, mungkin boleh kita arahkan kata orang anak-anak ni ke lukisan yang menarik, yang baik dan sebagainya lah, kan? Okey, tak apa, kita layan dulu lagu Jenny Mantra, Jura FM Permata Selatan.
2: Krik krik

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita pada petang ini. Okey, Cik Batia, kita nak tanya lagi lah kan. Selain kepada penggiat seni, jadi adakah program ini sesuai untuk orang awam yang mungkin tidak begitu mengikutilah dunia graviti? Apa?
1: Graviti.
0: Graffiti ni, graviti pula. Graviti tu kan lain kan?
1: Okey. Semestinya untuk GFA ni bukanlah khusus kepada penggiat seni graviti saja, tapi memang kita bukakan pintu kita seluas-luasnya untuk masyarakat lah, daripada pelbagai bangsa, pelbagai lapisan masyarakat untuk datang mengetahui dan merasai tentang apa itu seni graffiti dan apakah budayanya dan apakah kita boleh rasa vibe tu sendiri, adakah dia positif, adakah dia negatif. So dekat situlah kita akan ada pertanyaan tentang apa itu graffiti. Orang cakap macam tak kenal maka tak cintalah. Jadi kita kena kenal mereka dulu, kita kena kenal budaya mereka. Jadi daripada situlah kita akan mula mencintai ataupun menyukai karya-karya seni graffiti.
0: Okey, akhir sekali, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit jemputan kepada pendengar setia Jura FM yang kata orang nak datang. Nak datang tu bila tu?
1: Saya ingin menyemputlah kepada seluruh warga Johor dan pendengar Johor FM untuk hadir ke Graff Foundation 2.0 pada 25 hingga 27 September 2006 di Kota Jaya Johor.
0: Itu hari Jumaat.
1: Kita bermula hari Jumaat sehingga hari Ahad.
0: Okey, kepada mereka di luar sana, macam mana nak menyertainya tu?
1: Okey, datang saja dan boleh menyertai. Kita ada jadual bengkel-bengkel di situ dan bolehlah mendaftar di ruang-ruang bengkel yang kita sediakan.
0: Okey, jadi boleh walk in sajalah
1: walk in saja. Dan kita juga nak promotkan di sini, kita ada Kota Jaya Market, HNAG, iaitu kita ada vendor-vendor, penggiat-penggiat seni dan mereka-mereka tempatan untuk mereka menjual hasil-hasil karya mereka lah sepanjang 3 hari ini.
0: Okey, kepada anda di luar sana, mana yang nak menyertainya, boleh hadirlah terus ke Kota Jail ni. DJB bermula 25 hingga 27 September ini, 2026 kan. Maknanya kalau hari Jumaat tu mula 2.30 petang lah betul ke dari pagi?
1: Daripada pagi.
0: Oh, dari pagi. Okey, macam-macam ada kan, macam-macam ada. Kalau rasa nak tahu dengan lebih lanjut lagi, bolehlah kata orang pergi ke ke Kota Jail, jadi dapat tengok dengan kata orang mata bertemu mata. Jadi betul, dapat tahu macam mana rupanya kan graffiti tu kan. Jadi boleh kata orang mungkin ada terbuka sikitlah kan pemikiran kita berkenaan dengan lukisan kata orang di dinding ini kan. Bukannya suka-suka, ada sesengahnya tu kan. Macam mana cara nak buat, mungkin boleh pelajarinya di situ. Okey, terima kasih banyak Encik Betty. Ada apa-apa lagi pesanan ataupun wawarkan? Jemput lagi orang ramai untuk datang.
1: Followlah kami punya media sosial dan kita lihat hashtag GFN Kota Jail untuk melihat secara keseluruhan.
0: Ada Facebook, TikTok ke?
1: Yes, semua ada.
0: Ada semua, yes, ada. Apa namanya tu?
1: National Art Gallery .my.
0: Okay, itu dia tadi. Ni penyertaan percuma ke?
1: Yes, percuma.
0: Percuma. Dia kalau bayar makan aja lah. Okay. Penyertaan yang lain percuma. Dia kalau ada lain nak tanya lebih lanjut, boleh hadir ke Kota Jail di Johor Bahru. Bermula 25 hingga 27 September. Jadi kalau nak bawa apa, macam ada anak-anak kita yang nak sertai, okey, nak bawa barang sendiri ke, art sendiri?
1: Semua barang dah disediakan.
0: Okey, linggang kangkung lah kau semua ya. Taklah begitu. Okey, anda boleh datanglah apapun ke Kota Jail untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi pada 25 hingga 27 September ini, yang pastinya banyak menarik dan juga pengisian yang menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Okey, terima kasih banyak Encik Betty lah atas perkongsian ini. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak kita di luar sana, terutama anak-anak kita di dalam negeri Johor ni kan. Mana yang berkesempatan bolehlah singgah, kerana ini merupakan aktiviti kita hujung minggu kan. Bukannya selalu ada program sebegini. Okey, kepada anda di luar sana, kita terus layan. Selepas ini kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam, dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM pada jam 4 4 petang nanti. Jadi terus layan Jual FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Pentas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor, Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.5 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.10 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.11 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.13 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahuwataala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, bagaimana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okey, yang pastinya hari ini, hari Khamis, pasti ada yang merancang hujung minggu ini nak pergi ke mana. Apapun, rancanglah perjalanan anda dengan sebaiknya. Kalau boleh kita sama-sama jaga diri kita dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, kan dalam keadaan suasana angin ataupun suasana hari-hari siang, waktu siang kita ini dalam keadaan jerebu, kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti kita di luar, terutama kepada kanak-kanak, warga emas, kan, ibu hamil, mereka ataupun pesakit asma yang ataupun penyakit yang ada apa ni, penyakit paru-paru, okey, pesakit jantung, okey, individu juga yang mempunyai penyakit kronik lah . Kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan kalau boleh kita jalan tu pakailah mask. Okey, jangan lupa hadkan aktiviti luar, dan juga kalau boleh terus pengambilan ubat mengikut arahan doktor, dan juga pantau sebarang perubahan tahap kesihatan diri. Okey, kalau keliling rumah tu tak ada masalah, kan, yang kita risaunya adalah aktiviti di luar. Okey, untuk negeri Johor ketika ini, setakat ini lakin berada dalam keadaan kuning, yang mana bacaan IPU-nya dalam 100 lebih, harap-harapnya turunlah dalam 131 begitu. Ini dikatakan statusnya tidak sihat, yang mana okey, daerah-daerah lain semuanya berada dalam keadaan sederhana okey. Jangan pula kata okey tu, ada setengah kawan-kawan kita ni ambil kesempatan nak bakar sampah. Janganlah aduh, bakar sampah memang seronok petang-petang hari, kan, lagi bakar, dapat bakar rumput, bakar apa lagi, kertas-kertas, kan, bakarlah sampah-sampah sangat kita lah. Katanya hari panas, cuaca muli, api pun menjulang-julang lah, kan, maka banyaklah lagi sampah pun ditimbus lagi, jadilah bertambah-tambah jerebu lah kawasan situ. Itu adalah kerana perbuatan sendiri, itu tak bagus lah, kita marahkan orang, tiba pula kita buat, kan, tak elok lah, jadi kita jagalah kesihatan diri kita sendiri dulu. Okey, jadi kita kumpullah sampah kita tu, kita buanglah kat tong sampah, itulah adalah sebaiknya. Jadi nanti pihak SWM ataupun yang berkaitan dengan kerja-kerja mutik sampah ni akan buang di tempat yang betul dan yang sepatutnya. Tak adalah kita buat pembakaran secara terbuka, jangan habis dia ada kebun tu terbakar. Yalah, kalau dah terbakar tak ada cakap apalah, kan. Jadi kita ni selaku orang awam, kita kalau boleh elakkan buang putu rokok tu. Putu rokok tu janganlah dicampak merata-rata, terutama di kawasan kampung, kan. Kadang kita tahu ada setengah orang isap rokok sambil naik motor, kan, jalan-jalan, dah habis isap rokok, so potong puntung rokok tu twing campak je gitu. Janganlah kalau dapat dimatikan dengan cara betul, okey. Jangan dicampak sipah-sipah ataupun merata-rata tempat, kan. Itu yang jadi, ada setengah kawasan ataupun kebun terbakar. Itu bahaya, Wak, kesianlah tuan punya kebun tu, kan. Kadang-kadang ada setengah pokok barulah nak naik, pokok sawit pula tu, kan, barulah nak hidup, tiba pula dah terbakar. Allah, kesian tu, antara punca rezeki orang tu. Okey, apapun yang kita lakukan ketika ini, sentiasalah berwaspada, sentiasalah berhati-hati, okey.
Okey, kepada anda mungkin ada yang sedang memandu, kan nak balik dah ni, dah nak siap dah nak balik kejap lagi lah ni kan, pukul 5 mungkin ada yang syap pukul 5 tepat balik. Okey, sebelum balik pastikan keadaan komputer kita tu tutup dengan betul, jangan biarkan menyala kan, itu adalah satu pembaziran. Sekarang ni kita kempen jimat cermat ajalah. Kan sana sini berjimat. Dia bukan apa dia. Kita kalau boleh kita nak kekalkan suhu panas kita ni. Kan Johor ni antara kata orang kawasan yang panas juga kan. Hujan pun hujan lalu je. Tak sempat nak tadah air tempayan, kita dah curah dah air tempayan tu. Tak sempat nak tadah dah. Bunyi kata orang bunyi guruh di langit, air tempayan dicurah, jangan jangan dicurah. Manalah tahu pokok ada lah, saki-baki tu boleh siang-siang pokok bunga kan. Maklum hari panas kan, pokok bunga dah kering dah, tak dapat nak siram habis dia curahnya air tu kan. Janganlah kan. Kita dengar hujan lalu, hujan tak ada air. Tak ada air tambah tak apa, janganlah air yang ada dicurahnya ke tanah, dah habis tak dapat nak tolong lah. Tak apalah, tu biarlah dia. Kan, jadi kepada anda yang dalam kenderaan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Okey, tingkatkan kesabaran anda dalam menghadapi situasi sebegini. Kita tahu dalam keadaan sebegini macam-macam perangai ada. Jadi tabahlah ya, tengok kawan-kawan kita tu ya. Okey, jom sambil tu layan Johor FM Permata Selatan. Selepas ini adanya lagu Nabila Razali, Cemburu. Untuk ada cemburu ke tu? Cemburu, idola kan? Kita layan lah Johor FM.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis seminar keselamatan penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di ibu kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Senjayaan Berhad secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
1: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha sendiri akan mengawal dari segi admin. Betul. Dari segi kewangan keluar masuk.
1: Betul.
2: Dan setakat ni menu yang ada di kafe ada berapa jenis?
1: Okay, so kita ada boleh kata 4 jenis. Kita ada Japanese, kita ada Western, kita ada some Korean and kita ada local menu juga. So one of our best sellers yang macam Mama kata tadi lah, nasi lemak beef rendang, nasi lemak chicken rendang, double decker beef burger. Memang kalau orang datang, kita akan promote yang tu. And then orang bila makan pun lecet vegan.
2: Siapa dia punya tukang masak? Adakah Puan Peni, Puan Liza sendiri turun padang kat dapur, ataupun ada mungkin ambil pekerja lain?
0: Pekerja lain tu ada, tapi yang pergi pasar saya, yang masak saya.
1: Oh.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Johor FM.

5:47 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Okey, nak baca ucapan rakan pendengar kita seorang. Dua lah ni kan. Okey, kita ada Kak Nur yang kasa. Salam Valensi Permata. Salam Uhuah buat Nur Azizah Haji Draman, Nur Sia Bakery, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad, Rugayah Osman di Johor Bahru. Jalan-jalan pergi ke kota, letih berjalan naik kereta. 31 Ogos Hari Merdeka. 16 September pula Hari Malaysia. Ya, itu dia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kerana apa? Kerana kita masih lagi ada beberapa hari saja lagi untuk kita sambut Hari Malaysia, iaitu pada 16 September nanti ya. Okay, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang mana rajin menghantar ataupun menyapa saya di apa ni, Facebook kita. Kan? Ramai sebenarnya. Tapi kita nak cakap tu nanti lah eh. Sajalah tu, tak adalah kan. Antaranya kita ada Abdul Jalil Paimin. Lagi siapa ni? Ada Ina Mahadi. Ada James Pengiran Abdullah Ali. Sajia Piai. Nana Ruziana pun ada. Aini Ishak. Ada Ramlili, ada Pak Cik Man Aziz, Hashim Ponorogo, lagi siapa, Abdul Rahman Man, Amran Jaafar, Nora Anim, Sadini pun ada, Bia Muhammad Muhaimin, Muhammad Kamarul, Sadia Markom, Bahrum Mat Isa, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak awak nyapa kita ya. Didoakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, dipudahkan segala urusannya. Lupalah nak cakap kan, mana yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini 10 September. Selamat menyambut hari ulang tahun eh. Semoga yang baik-baik saja mengiringi anda ketika ini dan seterusnya sampailah bila-bila. Okey, buat anda di luar sana apapun, kita dah sampai ke penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Terima kasih kerana sentiasa mendengarkan Radio Johor FM ni, tak kira lah di mana saja anda berada. Di dalam kenderaan maupun di mana ni, kedai, di pasar raya, di rumah dan di mana sajalah eh. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Jangan lupa selepas ini DJ Lili Khalid akan menemani anda untuk segmen seterusnya. Ya, apalagi Melodi Permata lah kan. Jangan lupa minta lagu yang best-best, okey? Kan, jangan minta lagu ngantuk lah eh. Tidaklah ngantuk mana, kadang-kadang dia mengusik jiwa kan. Sebablah setiap lagu ni kita tahu ada ceritanya kepada seseorang kan. Mungkin tiba-tiba je terkenang kisah lama gitu. Okey, apapun mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara untuk kita hari ini. Mana yang ada ucapan yang tak sempat saya baca? Jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Okey, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, suapan emosi dan jiwa hari ini, jaga hati seperti kita jaga tubuh. Bila rasa penat, berhenti sekejap. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bernafas. Maafkan diri atas perkara yang tidak sempurna dan syukuri langkah kecil yang sudah kita buat. Ingat, ketenangan bermula bila kita berdamai dengan diri sendiri.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi DJ D, Lady D kita temani tengah hari anda sampailah ke petang ya. Untuk makan malam ni insyaAllah Lily akan temani anda sampailah pukul 12:30 malam nanti eh. Jarang-jarang tau. Konti Khamis malam tau. Jadi dengar Johor FM dan insyaAllah ada siaran langsungnya di TikTok Johor FM sekitar pukul 9.30 malam ke 10 malam ke. Tunggulah pukul berapa kita nak buka kedai ya. Di mana sahaja anda berada waktu ini, apa sahaja sedang anda lakukan, tenang-tenang saja. Tinggalkan masalah kerja, pulang ke rumah dalam keadaan yang orang kata selesa eh. Jiwa tenang, fikiran kosong kan. Jangan bawa masalah kerja ke rumah anda. InsyaAllah Johor FM sentiasa menemani anda sampailah 12:30 malam nanti. Untuk jam ini kita berhibur dahulu dalam Muzik Tanpa Henti.

0: jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM, Permata Selatan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan

0: kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimah, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.04 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.07 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.09 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak Segamat dan Gemas Johor, 7.11 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita

0: sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat." Walaupun belum sempurna, kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari ini apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan maka kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah Bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao, Cik Ki.
0: Iya, Lao She hao. Hari ini Lao She nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiao jian.
0: Tiao jian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia.
0: Mm-hmm.
1: 我同意你的条件.
0: 我同意. Ni dia tahu cian.
1: Betul, 我同意 ni dia tahu cian. Maksud dia ialah,
0: mm-hmm,
1: saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh.
1: Betul.
0: Cik Kis nak baca macam orang kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: 我同意 ni. Okey, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okey, okey.
0: 我同意 ni tahu cian.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okey.
1: 我同意
0: Tong i
1: ni de
0: ni de
1: tiao jian
0: tiao jian.
1: Ah, sedap disebut.
0: Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 8.42 minit malam waktu ini, masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini, 10 September 2026, hari Khamis. Yang sedang memandu tu, hati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Tadi waktu Lily dalam perjalanan nak ke Konti Johor FM ni, dah mula dah hujan gerimis tau. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Ada amaran ribut petir dikeluarkan untuk negeri Johor, ya, melibatkan daerah Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru dan juga Kulai sehingga pukul 10 malam nanti. Alhamdulillah, dapatlah turunkan sikit jerebu yang ada di negeri Johor, ya. Dan satu lagi, Plus Trafik juga ada kongsikan kerja penyelenggaraan arah utara dari Senai nak ke Sedenak tu, yang mana lorong kiri ditutup. Jadi para pemandu, sila pandu dengan berhati-hati, patuhi arahan papan tanda dan dengarlah Johor FM. Bukan hiburan semata-mata, ada juga nak kongsikan kepada semua info-info penting tentang negeri Johor, khususnya bab jerebu dan juga cuaca, ya. Untuk hantarkan ucapan, nak dedikasikan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh hantar dekat ruangan komen, ya, di FB page Johor FM, ataupun nak hantar ke aplikasi WhatsApp kami pun boleh di nombor 012-930-1019. Ini antara rakan-rakan pendengar kita yang dah bermula menyapa Lily dekat ruangan komen Facebook page Johor FM ni, ya. Kak Ina Mahadi ada, Udin Din ada, Mama Mohaimin, apa khabar? Sihat ke tu? Wak Jima, Wak Amin, khabari wak? Weh, semangat? Bahasa Jawa sikit lah, Johor. Kan, bahasa Jawa ada, Bugis ada, kan, campur-campur. Melah Johor, barulah tahu, tak gitu. Baik, untuk penghujung jam ini, antara lagu-lagu yang akan temani kita. Kau memerang, lagu memerang daripada Aida Jebar. Juga ada Firman featuring Alice, Jangan Pikirin Abang. Dan lagu yang cukup tular di mana-mana media sosial pun, kan, Memo Rindu untuk anda. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Antara dan Di Antara Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama antara membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kata sendi nama di yang digabungkan dengan antara membentuk kata arah yang membawa pengertian jarak atau sela di tengah dua tempat atau dua benda. Di antara memiliki unsur jarak. Ringkasnya, antara digunakan sekiranya tidak ada unsur jarak, manakala di antara digunakan sekiranya terdapat unsur jarak. Ayat contoh penggunaan yang salah. Contoh satu, rumah Witra terletak antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan di antara perkara yang dibincangkan. Penggunaan yang betul. Contoh satu, rumah Witra terletak di antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan antara perkara yang dibincangkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Di hujung minggu ini, Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Esnida Wafa, memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran, Prasad Pezeshkian, serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hal lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah tahun ini, India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuri yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai. Apa khabar semua? Ada tunggu Kak Ji tak? Hari ni Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telekop lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelar, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Tu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dia. Mata rimau ke apa tu? Okey. Dan ada juga kan, mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu? Makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia, kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang. Kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

Gunung Janjimu daripada Aiman Tino baru saja berlalu. Lagu permintaan daripada Nora Shikin di Facebook page Johor FM ya. Sebab apa sekarang ni kita pun dah melangkah ke ruangan seleksi lagu-lagu pilihan para pendengar. Itu antaranya lah. Ada banyak lagi. Kita cedok sikit dekat Facebook, dekat WhatsApp, nanti dekat TikTok Johor FM pun ada ambil sikit lah permintaan. Kita tengok siapa yang kena ya. 9.27 minit malam waktu ini, 10 September 2026, bermakna ada lagi 2 hari lah untuk debaran bintang kecil. 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Ya, adik-adik cilik peserta debaran bintang kecil 2026 yang mana untuk zon semenanjung ya akan berentak pada hari Sabtu ini pukul 9 malam. Anda boleh tonton di saluran TV2 ataupun stream saja menerusi aplikasi RTM Click. Ya, dari beberapa orang ini, 12 bintang ini, hanya berapa? 4 orang kalau tak silap saya dipilih untuk ke peringkat seterusnya yang akan berlangsung di Sarawak. Uish, debaran tu eh. Dekat Johor pun ada wakilnya untuk Johor FM. Kita hantar adik Dia Kalisha. Jadi sama-sama kita doakan supaya adik Dia Kalisha dapat mengharumkan nama Johor FM di pentas bintang kecil nanti. Nak menyapa rakan-rakan kita pula dekat Facebook page Johor FM tu. Antaranya ada sapaan daripada Abdul Jalil Tahir, juga ada William Tan. Hai, selamat malam. Terima kasih juga yang hadir menyapa Kak Biah kita. Nenek Ani pun ada. Kak Rabia Misman, harapnya sihat sejahtera ya. Selamat malam kembali buat Samsuri Sam dan juga Pakcik Man Aziz kita di Melodi Permata waktu ini ya. Pakcik Man Aziz, jarang-jarang saya konti kami semalam. Jadi teman-temanlah kita sampai 12.30 malam nanti ya. Tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Zohra Ibrahim. Nak dengarkan lagu Nuri daripada Ratu Rock Malaysia. Ella, Nana Ruziana dengan lagu pilihannya. Dewa 19, Roman Picisan. Juga Haikal, awal-awal dah hantar permintaan tu. Nak dengarkan lagu Kecari Damai di Hati katanya. Daripada Gingerbread. Tapi sebelum itu, apa kata kita layan dulu permintaan daripada orang Taman Anggerik ni. Abdul Rahman namanya. Daripada kumpulan UK dengan lagunya Pahit Akan Manis Akhirnya. 9.29 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

9.48 minit malam waktu ini baru saja berlalu. Kecuali damai di hati. Permintaan lagu daripada rakan pendengar kita yang menerusi Facebook, WhatsApp dan juga insyaAllah sekejap lagi di TikTok Johor FM Permata Selatan pula. Sekarang ni baru saja nak bersiaran langsung ni. Orang kata baru nak buka kedai eh. Kira lambat ke buka kedai ni? Takkan, tak lambat sangat, tak cepat sangat kan? Jadi yang mana sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi tu, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bolehlah singgah sekejap, singgah lama pun boleh dekat TikTok Johor FM ya. Kita borak santai secara maya dari konti Johor FM sambil dengar pilihan lagu rakan-rakan pendengar kita. Setakat pukul 8 malam tadi ya, keadaan kualiti udara di Johor kekal dengan dua stesen pemantauan iaitu Larkin dan juga Pasir Gudang masing-masing merekodkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada kategori tidak sihat. Dan untuk kawasan lain, 6 stesen lain berada pada tahap sederhana ya, iaitu di Kota Tinggi, Pengerang, Kluang, Batu Pahat, Tangkak dan juga Segamat, tahap sederhana untuk indeks pencemaran udara ataupun IPU di kawasan tersebut. InsyaAllah kalau ada dari semasa ke semasa, kalau ada di Kemas Kini, Lily akan kongsikan kepada anda. Tapi kena dengarlah Johor FM Permata Selatan. Boleh ke? Siapa yang datang tu dekat TikTok Johor FM ni? Kita ada Fadli Sam, orang Tiram. Lagi ada Jeff, ada Kak Rahimah. Turut sama hadir, ada Cahaya, Zura Maya pun ada bersama dengan Zalini. Turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Haikal dan juga Hasiman. Juga ada rakan-rakan lain yang turut sama menghiasi lagi meriahnya TikTok Johor FM Permata Selatan. Permintaan lagu daripada Kak Rubiah kita untuk keluarganya di Kepulauan Riau, Indonesia. Daripada Aris Ariwatan, 1234. Saya suka lagu ni. Lagu berkaitan dengan keluarga kan. Ada konsep kerohanian juga di situ. Tapi sebelum tu, dengar sikit lagu budaya di Malaysia. Permintaan daripada Rezwan Endau. Ini dia, adik saya habis sore. Terus kekal setia di Johor FM.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tepat pukul 10 malam macam biasa, ringkasan berita Johor FM hari ini dikongsikan kepada anda ya. Sebanyak RM1 juta diperuntukkan Kerajaan Johor melalui Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bagi mengubah suai 6 lot kedai kepada bilik rawatan di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Bahru. Usaha yang dijalankan itu memudahkan perkhidmatan susulan dan juga rawatan penyakit tidak berjangkit dari Klinik Kesihatan Majidi ke Medan Niaga berkenaan. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun menetapkan sasaran beroperasi awal tahun hadapan dan bakal memanfaatkan kira-kira 200 pesakit sehari. Kerajaan Johor memperluas pelaksanaan program jalinan kasih sekampung ke seluruh negeri sebagai pendekatan memperkukuh hubungan kerajaan dengan rakyat di peringkat akar umbi. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, program berkenaan melibatkan 1,214 aktiviti dengan sasaran penyertaan hampir 1 juta rakyat Johor. Pelaksanaan program itu merangkumi 667 kampung, 384 zon perumahan PBT, 22 PPR dan RSK, 73 rancangan FELDA

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Antara dan Di Antara Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama antara membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kata sendi nama di yang digabungkan dengan antara membentuk kata arah yang membawa pengertian jarak atau sela di tengah dua tempat atau dua benda. Di antara memiliki unsur jarak. Ringkasnya, antara digunakan sekiranya tidak ada unsur jarak, manakala di antara digunakan sekiranya terdapat unsur jarak. Ayat contoh penggunaan yang salah. Contoh satu, rumah Witra terletak antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan di antara perkara yang dibincangkan. Penggunaan yang betul. Contoh satu, rumah Witra terletak di antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh dua, isu tentang kenaikan harga barang merupakan antara perkara yang dibincangkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. 10.14 minit malam waktu ini, masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM ya. Bersama dengan rakan-rakan kita, ada ratusan mata yang sedang memandang waktu ini eh. Orang kata rehat santai waktu malam ni kan, apa salahnya? Kalau dengar dekat radio, dapat dengar lagu je, suara penyampainya sahaja. Betul tak Mangah Anggun? Orang Singapura ni. Tapi kalau masuk dekat TikTok Johor FM, kita boleh borak santai secara maya ya, waktu lagu ke udara. Kalau tak percaya, cubalah singgah TikTok Johor FM Permata Selatan. Baik, kalau tadi Lily ada kongsikan tentang keadaan jerebu di negeri Johor ya, untuk indeks pencemaran udara IPU Johor yang tidak sihat, melibatkan kawasan Pasir Gudang dan juga Larkin. Jadi tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini, di seluruh Malaysia, begitu juga dengan di Johor ya, tindakan semasa waktu jerebu ni, kalau boleh keluar tu pakailah pelitup muka ataupun tudung ni. Kalau saya lah kan, tudung ni saya ikatkan ke muka, ikatkan ke belakang. Bila masuk dalam kereta baru buka semula. Nak keluar pakai semula, ikat semula. Nak lagi cepat lah. Tapi yang seeloknya pakai pelitup muka, itu lagi selamat ya. Kemudian elakkan pembakaran terbuka. Jangan waktu ni lah nak bakar sampahnya kan, jangan. Okay, cuba cara lain untuk buang sampah. Ada banyak tong sampah disediakan di rumah anda dan juga di tempat yang selamat ya. Dan kemudian basuh muka serta tangan dengan bersih setelah melakukan aktiviti di luar. Cegah penyakit, orang kata cegah lebih baik daripada berubat, betul tak? Itulah antara yang selalu diingatkan kepada kita semua ya. Hati-hati semua eh. Untuk rakan-rakan kita yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini, jom kita teropong sekejap. Siapa yang datang tu? Antaranya kita ada Fuad, kita ada Fadli Sam, kita ada Ibra Angles, Yushida pun masih menonton bersama dengan Udin Din. Lagi yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Haikal, kita ada Farizan dan juga Nana, Dewi Manti, hai, bersama dengan Mukminah dan juga Hawa, serta Mak Ngah Anggun yang tadi baru saja tiba ya. Nak tunaikan lagu pilihan rakan pendengar kita ni. Ini dia permintaan daripada Ain Osman. Katanya nak dengarkan lagu Gadisku daripada kumpulan Search ya. Saya suka lagu tu. Permintaan daripada Fadli Sam dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi, Dendangan Anis Raya. Tapi sebelum tu, Kak Yushida Hamid kita pun ada buat permintaan lagu tau. Lagu apa tu? Ini dia Cinta Selembut Sutra daripada Ella. 10.17 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Dua belas bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, 101.9 MHz FM. 10.34 minit malam waktu ini, jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid, bersama dengan sahabat-sahabatku yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang menghantarnya menerusi Facebook, WhatsApp dan juga TikTok Johor FM. Sekejap lagi kita sambung tunaikan lagu ya. Jangan lupa, hari ini hari Khamis, bermakna lusa akan berlangsungnya pertembungan untuk debaran bintang kecil. 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Kenali adik-adik kita dalam debaran bintang kecil 2026 ya. Untuk Zon Semenanjung, kita tengok hanya 4 peserta saja yang layak untuk bertanding di kemuncaknya yang akan diadakan di Sarawak pada 25 September nanti. Dari Johor FM, kita ada adik Dia Kalisha bersama dengan rakan-rakan yang lain dari seluruh Semenanjung Malaysia. Anda boleh tonton hari Sabtu nanti, lusa lah kan, pukul 9 malam di saluran TV 2 ataupun stream saja secara langsung, secara percuma di aplikasi RTM Kling. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir tu. Kita ada Nur Niza, Haris Boy pun ada, Abang PZ pun hadir sama ya. Lagi di TikTok Johor FM, kita ada Kudin Ibrahim bersama dengan Sulaimi Pali dan juga Ari, Bob dan juga Haikal pun ada. Hai Fikri Hatta, selamat malam juga untuk Ayah Zam dan juga Faizli Ajax. Juga ada rakan-rakan lain turut sama menonton waktu ini. Taufik bersama dengan Kak Ruby dan juga Mans serta Ina dan juga Mr. Khan serta Fuad dan Fadli Sam. Menunaikan lagu permintaan rakan kita. Ini dia permintaan daripada Halif Zamri. Katanya nak dengarkan lagu Kekal daripada Spider. Lepas tu kita ada Kero Osman ya, nak dengarkan lagu Meniti Hari daripada Amy Mastura. Desire, Bias Cinta, permintaan daripada Sekasih. Tapi sebelum tu, apa kata kita layan dengan lagu permintaan Putra Kancil. Ini dia daripada kumpulan Data dengan lagunya berjudul Tunduk Mengalah. 10.36 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

FM Permata Selatan. Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

11, 14 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jam yang terakhir masih lagi bertemankan saya Lily Khalid dan juga masih bersiaran langsung ya di TikTok Johor FM, yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini di 3 frekuensi kami ataupun di aplikasi RTM Klik kan. Bolehlah singgah seketika dekat TikTok Johor FM tu. Lagi beberapa minit saja kita nak tutup kedai. Tutup kedai ya. Hari ni berniaga apa? Tak berniaga apa pun. Tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita. Ya, yang buat permintaan tu dekat Facebook, TikTok dan juga WhatsApp Johor FM. Yang sedang memandu tu, hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Lagi malam, lagi layu matanya. Ya ke? Ada orang waktu tengah hari memandu tu lagi ngantuk kan? Lagi layu mata eh. Tapi ada orang waktu malam tu segar pula matanya. Betul tak? Kalau saya tengah hari memang saya layu mata. Kalau malam segar mata saya. Kalau tengah hari jarak yang dekat pun ngantuk ya. Kalau ngantuk berhenti di tempat yang selamat. Perkena kopi dulu. Kopi dulu baru kamu. Ataupun ajaklah kawan kat sebelah ke. Sesiapa kat sebelah tu berborak eh. Kalau tak ada orang kat sebelah tu jangan toleh. Dengar je Johor FM ya. Ini info dari Plus Traffic. Ada kerja penyelenggaraan arah utara dari Yong Peng nak ke Paguh, yang mana lorong kiri ditutup ya 20 minit yang lepas. Info dari Plus Traffic bermakna sekarang ini masih lagi ditutup untuk lorong kiri arah utara dari Yong Peng nak ke Paguh. Jadi sila pandu dengan berhati-hati, walaupun tak banyak kenderaan tu kena berhati-hati juga ya. Patuhilah arahan papan tanda yang disediakan. Selamat malam Saadon yang baru saja hadir di TikTok Johor FM. Juga kita ada Wakdol bersama dengan Fiza. Turut hadir sama ada Fadli Sam, Yoshida, Cik Man pun ada. Kak Ida Musa, lambat tiba tu. Dari mana? Nazri Yahya pun baru singgah dekat TikTok Johor FM ya, bersama dengan Acik Remy, bersama dengan Sir Hafiz dan juga Fuad. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Abdul Pamin dan juga Jim bersama dengan Jenny dan juga Maya serta Aniza dan Jeff. Tunaikan lagi lagu permintaan. Ini dia daripada Naki, nak dengarkan lagu Peter Pan Di Atas Normal. Lepas tu kita ada permintaan daripada siapa namanya ni eh, nak dengarkan lagu Malam Sepanjang Malam Keresahan daripada Shima. Dan satu lagi ni permintaan daripada Sulaimi Pali, katanya nak dengarkan lagu Bunga-Bunga Cinta daripada Misha Omar. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kekal mendengarkan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasurah untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Roman Andre, Siasya ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Johor FM.

11.48 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Nampaknya dah sampai ke penghujung segmen Melodi Permata ya untuk edisi hari ini 10 September 2026. Terima kasih atas sokongan anda semua mendengarkan Johor FM, memilih kami dan juga menjadikan kami sebagai peneman setia anda sepanjang 18 jam sehari. Kami menemani hari-hari anda. Untuk rakan-rakan di TikTok yang masih lagi menonton, Zai Haziq bersama dengan Isa Dungun dan juga Nomad, juga ada Sabri dan juga Azwan, terus sama hadir Omar dan juga Jeff, lagi Ibrahim Desa dan juga Reed serta Abang Radio dan juga Fuad Saadun dan juga Rafiqul Suhaila. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan ratusan lagi mata yang sedang memandang waktu ini ya. InsyaAllah kembali bersiaran untuk temani hari anda di hari Sabtu sebelah pagi nanti eh. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Tak semua perkara perlu kita kejar kerana ada yang hadir bila tiba waktunya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan kumpulan Slime dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Burung Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Burung Hantu tentunya. Geng Burung Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan National FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar National FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi National Game Berhantu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Bang-bang-bang. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan? Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

Jimatan Dato' M. Nasir Bumi Putra Rockers. Menerusin lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Pelbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita. Kita jagalah budaya negara kita. Kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri Johor, ada bidadari salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard. Oh, Metal Sejati, kita salam GBS. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger 7 Ibaling. Okey, terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1.4 minit pagi, sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026, yang menyambut hari lahir sama

kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocek kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Bek Ho, Suhaila, Nizam, Ayati, Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Nisha, Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini, jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemencik juga turut bersama-sama. Terus sembur-sembur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara ram-lah-ram antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Latham Mangeshka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga lakonan Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Pordisan dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan lah dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... kita, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita... Berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fosia Osman, Ros, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi, Zidin Pada Daran, hati-hati memadu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi baju katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aja cukup. Tuala akan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan betul-betul, terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, dia hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Ya, sungguh. Terus layan Nasional Gemburhan tu.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaiklah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Haja, Dins Ghani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nora Kaliza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkib. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi like-nya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga, ha? Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara Ella bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihatkan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walaupun kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abel Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

saya kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Aduhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Nah, supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhan tu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup NAC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pom pom pom. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusso, Maksuna Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kang Apolis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, ID67. Tuah deraka, salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya. Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh saudara diwakili dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan, tiba-tiba dia senyap je, rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng murah tu semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Sabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahib pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi murah tu, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini, boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan, berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Jemburu Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalija Matahari, Kiara Ati Azurati, Abang Long Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Boleh. Cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari. Sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat se-Malaysia. Setahun, dua tahun. Kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak. Dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasrani Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September, hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sadar dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyaklah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan baca ragam Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas tactical PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, untuk sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Wario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wang Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur bertemankan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif, di National FM, Geng Burung Hantu.

0: Sebelah bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Vera Hamsalim menerusi lagunya Vera Sadkasihku menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini.

Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun, jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi, ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat, kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng berhantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu, ha. Nampak tengah goreng. Sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Ui, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana Johor ada berada, di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar Geng Buruh Hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya perdengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizan Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur, dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Okey, ya, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orang dia kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni. Kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Klip Kata ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil, tapi power tuan-tuan, nah? Begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelak kan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibn Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming tuan-tuan. Nah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu. Cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? Tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: sektoran kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bayi Duri. Tiara Rosa menerusi lagunya Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rembau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Maklumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus tobat. Sejak daripada itulah saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, tobat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda, menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana juga anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini akan pasti akan merasai kematian setiap daripada kita, sama ada yang tua, yang kecil, yang sakit atau tidak sakit, dan tidak boleh melarikan diri daripada kematian. Kerana kematian merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Sesungguhnya fitrah kejadian kita sebagai manusia bermula daripada saat kelahiran sehinggalah kepada menjelangnya saat kematian. Tidak kira ketika pada usia tua atau masih muda, yang pastinya akan tiba kepada kita saat yang dikatakan sakaratul maut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dalam satu firman Allah memandu kita, qul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya tetap ia akan menemui kamu. Saudara-saudara sekalian, jadi kematian boleh datang kepada kita pada bila-bila masa, sama ada secara perlahan-lahan atau beransur-ansur seperti sakit, umur tua, atau boleh secara tiba-tiba seperti kemalangan jalan raya, kemalangan jalan lain, bencana dan sebagainya. Permulaan kepada kematian ini disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan saat yang hampir dengan kematian sebelum kita berada di alam kubur. Ketika berlakunya sakaratul maut, tidak apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tiada lagi nikmat dunia, tiada lagi anak siri isteri, tiada lagi kaum kerabat, sahabat handai yang boleh membantu kita. Sakitnya sakaratul maut itu terlalu menyakitkan dan rasa sakit itu akan memuncak sehinggakan seluruh bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit. Semua tenaga dan semua anggota badan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dan apabila sampai ajal seorang datang, sakaratul maut membawa kebenaran. Ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka dalam keadaan itulah akan diperlihatkan kepada kita akan balasan baik dan buruk yang akan kita terima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, yang bermaksud seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka pemberi habar gembira yang diutusan Allah datang menghampirinya, iaitu malaikat, serta sercat seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada satu yang lebih dari disukai kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, apatah lagi kufur, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang dengan menunjukkan tempat kembali yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, kematian satu kepastian yang akan berlaku kepada semua anak Adam tanpa diketahui bilakah seorang itu akan mati, dalam keadaan bagaimanakah ia mati. Maka sewajarnya sebagai kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah sentiasa mengingati kematian dan bersedia menghadapi dengan membawa bekalan yang cukup. Kita hendaklah bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa yang telah kita lakukan bagi memperoleh keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah selalu, kita terlalu dibimbing, ingatlah selalu kelebihan zikrullah, seperti la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdaru zikr la ilaha illallah. Ini menjadi satu kalimah yang sangat berharga dan sangat penting ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimanakah nak mengucapkannya kalau semasa hidup di dunia tidak atau jarang mengucapkan la ilaha illallah? Oleh itu, perbanyakkanlah dalam kehidupan kita menyebut kalimah la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan husnul khatimah, sebagaimana diajarkan kepada kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saudara sekalian, sakaratul maut merupakan kesakitan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia, dan kita tidak akan terlepas daripadanya kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai kesakitan tersebut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerasnya sakaratul maut, anaknya Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Betapa sakitnya engkau wahai ayah." Lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayahmu tidak akan mendapatkan kesakitan setelah hari ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan pernah ditangguhkan oleh seorang pun, yaitu kematian." Oleh itu, saudara sekalian, kita perlu percaya bahawa nikmat umur dan nikmat kesihatan yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita gunakan nikmat itu untuk berusaha memperbanyakkan melakukan amalan soleh, perkara-perkara yang baik. Biarlah kita berpenat semasa di dunia bagi mengejar dan memperbanyak amalan untuk ke akhirat, bagi memperoleh tempat tinggal yang abadi di syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita dalam satu hadis, qala Rasulullah sallam, "Man qaraa qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat banallahu qasran fil jannah." Yang bermaksud, siapa-siapa yang baca suratul ikhlas qul huwallahu ahad sampai akhirnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina sebuah istana di syurga. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia, ini Johor FM, lagu daripada Amir Masdi baru saja berlalu menghiburkan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM yang budiman, yang sentiasa menjadikan Johor FM ini sebagai peneman anda. Saya Sofi Haji Nawawi kembali untuk menemani anda pagi ini. Ini dia ruang udara Johor FM 101.9 utara Johor. Maaf saya, bukan utara, itu di kawasan selatan, di kawasan negeri Johor, di kawasan Johor Baru, Kota Tinggi, Pontian. Itu dia, okay? Ingat frekuensi kami 101.9. Kalau di kawasan Pantai Timur, di Mersing, Pantai Timur Johor 92.1. Juga di kawasan utara Johor, orang Segamat, ini baru betul, 105.3, orang Muar juga. Terima kasih banyak-banyak, okay. Baik, apapun untuk anda pagi ini, yang nak mulakan pemanduan, yang nak bawa kereta hati-hati, yang nak bawa motor hati-hati, yang baru nak keluar rumah, pastikan segala barang, kelengkapan, segala peralatan, segala dokumen, tak kisahlah, apa-apa saja yang perlu, yang mesti anda bawa ke tempat kerja telah pun berada di tangan anda ataupun dah ada dah dalam kereta, dah memang dah masukkan dah semua. Syukur alhamdulillah, okey. Semoga perjalanan anda dalam rahmat Allah selalu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okeylah, ada cerita menarik, WhatsApp saja 012-930-1019. Ini dia, kita ada Pascal Macalani. Ini dia lagunya untuk anda, Nur Ilsyam. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Anda masih lagi terus bersama kami di Ruang Udara Johor FM. Saya Sofi Nawawi. Ini dia Aura Permata. Pagi ni, hari ni hari Jumaat 11 September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Syukur Alhamdulillah pagi ni kita masih lagi diberikan ruang peluang untuk kita terus melaksanakan tugasan kita, amal ibadah, tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Ramai yang suka bersedekah lah pagi ni eh. Tak kisahlah apa bentuk sedekah tu pun. Bukanlah sedekah dengan senyuman, tak, bukan itu yang dimaksudkan, tapi berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki. Mungkin pagi ni kita rasa kita berniat untuk belanja kawan-kawan ke, yang mana berniaga tu nak berniaga, nak berikan lebih-lebih sedikit berbanding sebelumnya ke, ataupun hari ni katanya kalau buat bayaran tu mungkin kurang sikit ke jumlah harganya tu. Semoga ianya menjadi saham kita lah di akhirat kelak nanti, okay? Bukan apa, kadang-kadang benda yang kita anggap mungkin kecil je sebenarnya, tapi ianya sangat-sangat besar untuk orang lain. Sebagai contoh, kalau kita nak tolong orang juga, kita nampak orang macam tengah susah nak angkat barang, kita pergi kedai, datang dekat-dekat dia, angkat, tolong angkat. Nampak macam contoh orang nak keluar sempang lah, kalau kita bawa kereta kan, kita berhenti sekejap ataupun kita beri laluan, tengok orang tengah tercari-cari tempat, macam mencari sesuatu, kita bertanya, cari apa cik, cari apa, kita boleh, mungkin kita boleh tolong tunjukkan lah. Kalau ada kawan-kawan juga yang tengah macam serabut dengan satu urusan, mungkin kita boleh tanya okey ke tak kan, apa-apa yang boleh kita bantu ke. Alhamdulillah kalau selesai, mesti kita akan rasa macam yalah, kita dapat ataupun kita baru saja selesai membantu, memudahkan urusan orang. Sikit sebanyak ianya juga memberi kebahagiaan dalam hidup kita. Okey, baik, salam Jumaat pagi ni Sofi. Selamat pagi. Kak T kata buat rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa ambil sarapan pagi ni. Untuk Alia Maisara, mama doakan moga cepat sembuh dari sakitnya. Tak lupa juga buat teman kita semua, kita teman berteman lah dalam Aura Permata. Okey, baik, nanti kita kudarakan lagi kalau ada untuk anda apa cerita menarik pagi ini. WhatsApp saja 012-930-1019. Ini dia, kita ada lagu Yasin Rindu Padamu untuk anda. Terus dengar Johor FM, Aura Permata.

0: Ultra Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Semoga apa yang kita rancangkan pada hari ini, apa yang kita rancangkan, apa yang kita ingin laksanakan, dapat kita laksanakan dengan baiklah, dengan sepenuh hati, dengan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan diberkatilah olehnya rezeki yang kita perolehi itu. Rakan-rakan kita juga ada menyapa saya pagi ini. Sofi, salam Jumaat. Pengulu segara hari. Hari ini katanya akak akan menghadiri satu program katanya di Mahat Pontian. Didoakanlah Allah kurniakan kemudahan dan kejayaan cemerlang untuk semua anak-anak yang akan menduduki exam STAM, khususnya untuk anak-anak Mahat Pontian katanya. Daripada Kak Nuraini, terima kasih Kak Nuraini, insyaAllah mudah-mudahan lah, okay? Baik, daripada Abang Nin juga pagi ini, senyum manis lagi ceria selalu hendaknya buat semua rakan-rakan pendengar setia yang masih lagi terus mendengarkan Johor FM. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Orang kata di Sofi sebutkan nama-nama di WhatsApp yang disebut nama mereka tersenyum dan berterima kasih. Inilah dia namanya. Untuk isteri Fadilah, Din Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Zain Taxi, Nordin Keluang, Dolah Sport, Kak Lung Mona, Sadiah Markum, Wak Nah, Jamil, dan ramai lagi juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Okey, baik, itu antara dedikasi yang saya kutarakan. Satu lagi, sedikit lagi lah, daripada Kak Zai pagi ini. Salam Aura Permata buat sahabat-sahabat pendengar Talk 4 dan buat wartawan kita Sinar Suria yang berada di Perak, apa khabar katanya. Okey, baik, ini rakan-rakan kita, rakan-rakan kami juga di sana. Okey, apa khabar, mudah-mudahan sihat lah. Saya baru juga nampak beliau ada muat naik satu gambar, gambar 80s di media sosial beliau. Okey, search dengan Rosana untuk anda. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Terus dengar Johor FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Salam yang Hasan dengan lagu Jom Seiring. Pemuka tirai bagi jam yang kedua Aura Permata pagi ini. 7 suku minit pagi. 7.15 minit pagi waktu ini. Okey, baik untuk abang-abang rider kita. Ha, semoga selamat sampai. Naik motor hati-hati. Jangan terlalu laju. Jangan terlalu, orang kata, mencelah. Ha, kena tengok jugalah. Kita sama-sama lah jalan raya untuk penunggang motosikal dan juga pemandu kereta jugalah. Ha, kadang-kadang, yelah, kita ni nak cepat. Mungkin tengok cermin sisi tu lebih kurang sikit, rupanya ada motor daripada belakang laju pula tu, ha, jadi sakit kalau jatuh kan. Jadi mudah-mudahan lah kita letakkan segala-gala tumpuan kita atas jalan raya tu waktu kita menunggang motosikal ataupun waktu kita memandu kereta. Yang paling penting, patuhi isyarat lalu lintas, okay? Dan bertimbang rasalah sesama kita. Kadang-kadang kita tengok video ramai orang kongsikan video di dashcam dekat atas jalan raya, kadang-kadang kena horn sikit je terus, apa hal tegur gitu, tegur marah kan. Kadang-kadang itulah kita ni kan, kena tambah sebanyak-banyaknya, kena letakkan sifat sabar tu keutamaan. Dia sebenarnya sekejap je, kalau kita cuba bertahan, kita tahan daripada rasa marah kita tu, cuba selesaikan, insyaAllah tak setengah jam ke satu jam lepas tu dia akan release, dia akan tenang. Tapi kalau kita ikutkan amarah kita, mungkin perkara lain pula akan jadi, mungkin akan jadi lagi besar hanya kerana kena horn saja. Tak sangka menjadi, yalah, satu perkara yang besar. Okay, baik, kita cuba dapatkan laporan trafik sekejap lagi daripada Inspektor Nolija KOI. Sekarang ini dia, Mahardika, terus dengar Jor FM.

0: Aura Permata di Johor FM pagi ini, Sofi Nawawi menemani anda sampai 12 tengah hari nanti. Inspektor Nor Lija telah pun bersedia di talian untuk laporan trafik pagi ini. Bagaimana dengan laporannya, Puan? Silakan.
1: Okey, terima kasih Jom Tugas. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan bertarikh 10 September 2026, iaitu hari Khamis sekitar jam 12 tengah malam tadi. Sebanyak 321 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat satu kes kemalangan maut dengan satu kematian berlaku di daerah Batu Pahat. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, bilangan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi terkawal, begitu juga dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berlancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, bilangan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar. Itu juga di arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah namun pergerakan kenderaan masih lagi lancar dan terkawal. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan dikesan semakin bertambah di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan Kota Tinggi dan lalu lintas mulai perlahan. Di Tambak Jauh pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengenai BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke mengenai BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, seluruh laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kelayuan Johor di talian 0722129999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali sama petugas buat Inspektor Nor Lija atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi meneruskan hiburan untuk anda. Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Ini dia Cinta di Akhir Garisan 2.0 untuk anda terus dengan Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.
4: 12 bintang. Satu pentas. Satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
5: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: Tanjung Berita.
1: Baik, kita kembali untuk klik tajuk berita pagi ini. Waktu sekarang tepat pukul 7.45 minit pagi. Ini dia antara berita-berita yang kita nak bawakan kepada anda. SPRM Johor Shore, penambahbaikan tata kelola JAING. Dua Shore penambahbaikan tata kelola dibentangkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor berhubung pengurusan bantuan selenggara dan naik taraf institusi pendidikan Islam swasta. Penyiasatan tata kelola oleh SPRM Johor itu memberi tumpuan terhadap sistem, amalan dan tata cara peruntukan khas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang digunakan bagi penyelenggaraan dan menaik taraf institusi pendidikan Islam swasta. Ia termasuk sekolah agama Islam, institusi tahfiz, institusi pondok atau madrasah dan institusi yang melaksanakan kelas Al-Quran dan Fardu Ain ataupun KAFA, bukan di premis Kementerian Pendidikan Malaysia KPM atau kerajaan yang berdaftar dengan pemegang taruh masing-masing yang diuruskan oleh JAING. Syur dicadangkan meliputi penambahbaikan ke atas borang pemantauan institusi pendidikan Islam swasta SAKJ Negeri Johor serta mewajibkan lawatan tapak oleh pegawai unit pembangunan dan penyelenggaraan JAING serta pegawai ataupun wakil dari Pejabat Pendidikan Islam daerah khususnya selepas kerja selenggara dan naik taraf selesai dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Baik, berita lain, ini susulan daripada kebakaran rumah yang berlaku di Kluang. Polis sahkan tiada unsur jenayah kematian tiga beranak dalam kebakaran. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur jenayah atau perbuatan khianat bagi mengaitkan insiden tiga beranak yang ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Titi Wangsa malam semalam. Tindakan Ketua Polis Daerah Kluang, timbalan Ketua Polis Daerah Kluang Superintendent Nick Muhammad Azmi Hussein berkata perkara itu berdasarkan siasatan awal yang dijalankan selepas pihak menerima maklumat membabitkan kebakaran rumah terbabit. Dan menurut beliau, polis menerima maklumat kejadian kebakaran sebuah rumah di Jalan Satria 7/5 Jalan Titi Wangsa membabitkan kematian satu keluarga terdiri daripada wanita berusia 49 tahun dan dua lelaki masing-masing berusia 18 serta 11 tahun. Baik, kita berhenti seketika, kita akan sambung lagi selepas ini. Amar Haikal dengan Gila Bayang untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah runtuh. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat